0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada kebencanaan kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
4: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
3: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal. menjalani kehidupannya.
4: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
3: Diperbaiki pasca bencana.
4: Iya, prioritas yang paling prioritas.
3: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
4: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
3: Evaluasi
4: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
3: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
4: Memperbaiki ya Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
3: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
4: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
3: Ya.
4: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
3: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10 triliun
4: ya Pak?
3: Ya, 10 triliun.
4: Oke. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5: Saya menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
6: Tentu kita bagi-bagi di Kabupaten Agam melihat ini sudah sangat baik dalam bencana, bagi bagaimana kita dari pengelolaan sudah ada ini bisa kita laksanakan pertanian, energi dan lain sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara dalam bencana bisa kita laksanakan.
4: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
7: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
8: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
7: DPP memang bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
8: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu, menurut Suparno, keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen, Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
9: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
10: ada hijaunya.
9: Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
8: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melalui Saan melaporkan.
0: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
11: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
12: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Naseri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
11: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
10: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
11: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
12: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
13: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tetapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
12: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
14: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
15: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
14: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
16: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang kita menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
14: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Laporan khusus.
18: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
19: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
18: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
19: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
20: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
21: Persaingan strategi semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
20: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
19: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
22: During the meeting, we adopted important documents
16: including.
1: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
16: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
19: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama. Saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Pontianak. Mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 7:44 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita akan cek dulu untuk informasi lalu lintas ya pendengarnya, pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak pagi hari ini, di mana informasinya saya dapatkan dari kanal YouTube CCTV lalu lintas wilayah 3 di sub Kota Pontianak ya. Kita pantau dulu dari jembatan Kapuas ya pendengar ya, di mana ini adalah salah satu titik yang biasanya ramai ya, di entah di pagi hari atau di sore hari seperti itu pendengar ya. Kita cek dulu seperti apa pagi hari ini, di mana ini juga Anda bisa cek sendiri ya pendengar ya, bukan hanya saya yang bisa mengeceknya, tapi Anda juga bisa ya. Dari jembatan Kapuas 1 untuk sisi duplikatnya pendengar, atau sisi sebelah kiri ya, kalau dari sini dari arah Kota Pontianak menuju ke seberang, sebenarnya seberang juga Pontianak ya, dari arah Tanjung Pura ke Tanjung Raya ya, Tanjung Raya ke arah sana pendengar, pagi hari ini terpantau cukup ramai lancar, di mana kendaraan didominasi oleh roda 2 pendengar ya. Seperti yang kita ketahui bersama juga, kalau untuk jembatan Kapuas 1 ini memang tidak bisa dilalui kendaraan-kendaraan yang besar-besar gitu ya pendengar ya. Jadi memang kalaupun ada kendaraan roda 4 ya pastinya kendaraan pribadi seperti itu ya. Walaupun tidak seramai biasanya pendengar ya, tapi ya pastikan Anda hati-hati ya di jalan. Lalu juga untuk dari jembatan sebelahnya ataupun jembatan Kapuas 1-nya yang bukan duplikasinya mendengar ya, terpantau juga pagi hari ini cukup lengang ya, kalau dari seberang ke sini tuh ya berarti ya pendengar ya. Tapi kembali lagi, mau seberapa sepi pun ya pendengar tetap harus berhati-hati ya. Setelah itu, setelah dari jembatan Kapuas, kita cek untuk simpang Jalan Abdurrahman ataupun Jalan Emsor, kalau kita bilangnya itu di jalan apa ya, kita bilangnya Jalan Sumatera ya pendengar, biasa kita sebut seperti itu. Nah pagi hari ini terpantau cukup ramai ya pendengar ya, walaupun akhir pekan masyarakat masih cukup sibuk sepertinya dengan berbagai aktivitasnya, karena akhir pekan juga tidak semua ya masyarakat libur, ada yang libur ada yang tidak seperti itu mendengar ya. Jadi untuk wilayah sana cukup ramai. Lalu juga untuk simpang Garuda ya, simpang Garuda ini berarti turunan dari jembatan Kapuas satu ya pendengar ya, ataupun kalau kita mau naik ke jembatan Kapuas 1 yang duplikasinya itu ya, pagi hari ini terpantau cukup ramai, ramai sekali. Bahkan untuk di jalan Tanjung Puranya itu pendengar terlihat ada sedikit saja ya, tidak terlalu banyak, ada sedikit kemacetan di sana, tapi memang kendaraan masih bisa bergerak walaupun perlahan seperti itu ya. Hati-hati untuk Anda, mungkin ada yang masih mau ke pasar di pagi hari ini pendengar, karena ya pagi-pagi memang waktunya bersibuk ria seperti itu ya. Lalu juga satu lagi mungkin ya pendengar, sebenarnya Anda bisa cek semuanya, karena sebenarnya saya baru tahu belakangan ya pendengar, kanal YouTube-nya itu ada beberapa untuk di subkota Pontianak itu ya. Jadi bisa dicek satu persatu lah, karena banyak sekali kameranya ya yang ada di Kota Pontianak ini. Kita beralih ke Tugu Digulis ya pendengar. Tugu Digulis pagi hari ini cerah, terlihat ada beberapa masyarakat yang sedang jogging juga, kembali lagi karena akhir pekan ya, jadi banyak yang berolahraga di pagi hari ini. Untuk pengguna jalan juga terpantau sangat mematuhi aturan lalu lintas yang ada, berhenti di batasnya, lampu merah itu ya, tidak melewati zebra cross, aman, aman ya. Jadi yang seperti ini yang harus kita contoh pastinya pendengarnya. Cuma hati-hati, jangan terlalu, bisa dibilang terlalu ngebut atau sampai lengah ya di dalam berkendara, karena terkadang kita terlalu fokus dengan yang di depan, kanan kiri nggak diperhatikan seperti itu ya. Ataupun ada yang sibuk dengan pikirannya sendiri, ngelamun dan sebagainya, jangan ya. Berkendara memang harus butuh konsentrasi tinggi. Baik pendengar, itu dia informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak pagi hari ini yang bisa saya sajikan di ruang dengar Anda. Nanti kita update lagi informasi lainnya ya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya
1: nih. Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
1: Alamak, iya ke? Dahlah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
2: Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kalimantan Barat mencatat terjadi penurunan realisasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di provinsi ini, terutama pada Mei dan Juni 2026. Kepala Kanwil DJPB Kalbar Rahmat Mulyono mengatakan hal ini terjadi akibat adanya moratorium penambahan satuan pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG yang baru serta adanya sejumlah SPPG yang disuspensi. Berdasarkan data ini, realisasi anggaran MBG terus menurun sejak awal tahun. Pada Januari 2026 sebesar Rp258,87 miliar, kemudian turun menjadi Rp200,79 miliar, lalu pada Februari dan juga lalu juga Rp181,06 miliar pada Maret, di mana realisasi sempat meningkat tipis menjadi Rp182,54 miliar pada April, namun kembali merosot ya pendengar ya, di mana Rahmat menyebut hingga Juni 2026 terdapat 510 SPPG yang telah terbentuk di Kalimantan Barat, namun sebanyak 45 SPPG masih disuspensi hingga belum dapat beroperasi melayani penerima manfaat. Selain faktor operasional, penurunan realisasi anggaran juga dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja pemerintah, dan menurut Rahmat, evaluasi dilakukan agar sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas lainnya. Di sisi lain, Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG melalui survei di berbagai daerah, dan Rahmat menyebut Kalimantan Barat terdapat sekitar 80 SPPG yang menjadi sampel evaluasi sepanjang 2026, dan survei tersebut menggunakan instrumen khusus dan melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat di sekitar SPPG, guru, pekerja hingga para siswa sebagai penerima manfaat program.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan bahwa dapur program makan bergizi gratis ataupun MBG apabila ada yang tidak memenuhi standar operasional akan ditutup. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional untuk memastikan kualitas makanan dan pelayanan bagi seluruh penerima manfaat tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah tidak akan mentoleransi pelaksanaan program yang mengabaikan standar kebersihan, keamanan pangan maupun prosedur operasional yang telah ditetapkan. BGN saat ini terus melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ataupun SPPG atau dapur penyedia makanan bergizi di berbagai daerah. Evaluasi mencakup berbagai aspek mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, distribusi hingga kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Sudaryono menegaskan dapur yang tidak mampu memenuhi ketentuan akan diminta melakukan perbaikan. Apabila pelanggaran tetap ditemukan, operasional dapur dapat dihentikan. BGN menekankan bahwa kualitas makanan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Karena itu, seluruh mitra penyedia makanan diwajibkan menerapkan standar kebersihan, menjaga kualitas bahan pangan, serta memastikan makanan yang didistribusikan layak dan aman dikonsumsi oleh peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: It

0: zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bo?
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pontianak Sungai Bangkong 1 menjadi SPPG pertama di Kalimantan Barat yang beroperasi dalam mendukung program makan bergizi gratis. Beroperasi sejak 25 Januari 2025, jumlah penerima manfaat terus bertambah hingga kini mencapai 2.139 orang yang berasal dari 5 sekolah dan 2 posyandu di Kota Pontianak. Kepala SPPG Pontianak Sungai Bangkong 1 Erdila Kudrian mengatakan setelah hampir 2 tahun beroperasi, kebijakan pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat tidak mengalami banyak perubahan. Penyesuaian yang dilakukan lebih banyak pada pola operasional. Erdila menjelaskan seluruh gaji relawan dibayarkan langsung oleh Badan Gizi Nasional melalui sistem payroll ke rekening masing-masing, dan pembayaran dilakukan setiap 2 minggu sekali sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, besaran anggaran makan bergizi juga disesuaikan berdasarkan kelompok usia penerima manfaat untuk balita hingga siswa kelas 3 sekolah dasar dialokasikan sebesar Rp8.000 per porsi, sedangkan siswa kelas 4 SD hingga jenjang SMA SMK memperoleh alokasi Rp10.000 per porsinya. Dan dalam proses pendistribusian, SPPG tidak hanya mengirimkan makanan tapi juga menerapkan sistem pengawasan kualitas. Setiap pengiriman ke sekolah maupun posyandu dilengkapi berita acara serah terima serta dilengkapi lembar uji organoleptik yang akan diberikan kepada tiap PIC sekolah hingga posyandu. Lembar tersebut diisi oleh guru yang ditunjuk sebagai person in charge di sekolah atau petugas posyandu setelah mencicipi sampel dari makanan tersebut. Penilaian meliputi cita rasa, tekstur makanan, ketepatan waktu pengantaran, hingga kondisi makanan saat diterima.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id dan komdigi.go.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 di undang-undang tersebut tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar penggunaan ban gundul.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM setelah teman-teman kita menemani para pendengar ya di pagi hari ini kayak di Pontianak, dan juga sesaat lagi kami antar Anda ke siaran luar negeri pendengar ya di Voice of Indonesia. Jadi ya tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Baik, selamat pagi menjelang siang bagi seluruh para pendengar. Tepat jam 10 saat ini pendengar, dan kita akan lanjutkan dengan ragam informasi ataupun musik untuk Anda di siang hari ini. Jadi ya, tetap aja bersama kita dengarkan lagu Indonesia Raya 3 Stanza dan Pancasila terlebih dahulu. Untuk Anda tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sambas FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Bersama di FM 97,4 MHz.
2: Oi, ngapa kau tangkis melamun?
3: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
2: Payah apa be? Ikut aku aja yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
3: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
2: Iya usah takut be kau, aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
3: Mari aku nak ngambil risiko, aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
2: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
3: Janji senang udah diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
4: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo. Tenaga kerja ilegal bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Oke, terima kasih pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu pop Indonesia yang baru saja kami perdengarkan untuk Anda. Kita ke beragam informasi yang hadir untuk Anda. Kali ini kita juga ke websitenya rri.co.id pendengar ya. Kali ini kita membahas tentang Homer, penyair legendaris di balik film epic The Odyssey. Kalau pernah nonton gitu dengan saya pasti tahu dengan sosoknya. Jadi di film The Odyssey ini membangkitkan perhatian publik sebelumnya mendengar tentang kisah petualangan Odysseus yang melegenda sampai sekarang. Karena di balik ceritanya kata ada sosok Homer pendengar ya, penyair kuno yang namanya terus dikenang selama ribuan tahun. Nah, Homer ini dikenal sebagai penyair yang melahirkan dua karya sastra terbesar Yunani kuno, yaitu The Iliad dan The Odyssey. Meskipun kehidupannya itu masih dipenuhi dengan misteri, pengaruh karyanya itu masih terasa kuat dalam perkembangan sastra dunia sampai sekarang. Nah, The Iliad mengisahkan perang Troya, menyoroti konflik besar yang melibatkan prajurit legendaris Achilles panjang peperangan berlangsung. Sementara The Odyssey ini mengikuti perjalanan panjang Odysseus yang berusaha kembali ke kampung halaman setelah perang berakhir. Nah, di sanalah para ahli memperkirakan pendengar kedua puisi epik kemudian disusun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di antaranya melalui tradisi lisan yang begitu panjang ya. Karenanya kemudian dituliskan dan menjadi warisan sastra yang terus-menerus dipelajari oleh berbagai generasi di dunia. Nah, pengaruhnya tidak hanya terlihat di dalam dunia sastra aja pendengar ya, tapi ternyata juga bisa membentuk perkembangan budaya dan pemikiran dari masyarakat barat sana. Nah, kisah-kisah ciptaannya itu mengangkat tema kehormatan, keberanian, kesetiaan hingga hubungan manusia dengan para dewa Yunani. Meskipun sangat begitu famous ya, identitas asli Homer ini belum dipastikan oleh para sejarawan ataupun peneliti sastra dunia. Berbagai perdebatan mengenai sosok penyair tersebut bahkan dikenal lebih luas dengan istilah Homeric question di kalangan akademisi pendengar. Sejumlah peneliti ya meyakini bahwa Homer ini berasal dari wilayah pesisir Lonia yang kini termasuk bagian dari Turki modern Yunia pendengar ya. Nah, tapi pendapat lain menyebut beberapa kota di Yunani ini sebagai tempat kelahiran penyair legendaris tersebut. Tradisi kuno menggambarkan bahwa Homer ini adalah seorang penyair tunanetra yang menyampaikan kisahnya melalui hafalan yang luar biasa. Meskipun ya, belum terdapat bukti sejarah yang benar-benar memastikan kebenaran kisahnya sampai sekarang. Tapi di masa Yunani kuno, karyanya dari si Homer ini tidak sekedar menjadi hiburan aja, tapi ya juga dipakai sebagai bahan pendidikan masyarakat. Anak-anak mempelajari puisinya untuk memahami bahasa, retorika, sejarah hingga nilai moral yang berkembang di masa itu. Sampai sekarang pendengar ya, karyanya itu terus menginspirasi berbagai adaptasi termasuklah film The Odyssey, kemudian serial, teater, novel, dan permainan video. Nah, kehadiran adaptasi terbaru ini kembali membuktikan bahwa kisah-kisah epik dari Homer ini tetap relevan hingga mampu memikat para penonton di lintas generasinya. Kalau yang memang suka film-film bertemakan sejarah dan begitu epik, lebih ke apa ya, lebih ke ya tema-tema kuno lah gitu pendengar ya, mungkin tertarik ya dengan The Odyssey ini pendengar ya. Ada ya, kalau misalnya suka juga bahasa-bahasa sastra, nah di sana juga banyak kiasannya di sana ya. Ah, gitu dia dari penyair legendaris yang diketahui sebagai
Homer pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mungkin kita akan lebih santai lagi dengan informasi yang lain, tapi kita dengar dulu nih yang berikut ini untuk Anda. Tetap bersama di RRI Sambas, ada Starby, Time to Fly.

0: Oke, pendengar, kia informasi sebelum dinamika olahraga jam 11 kami hadirkan untuk Anda. Kita ke makanan Indonesia aja ya. Kita negeri yang kaya juga dengan kuliner, pendengar ya. Dan juga ragam cita rasa khasnya bikin jaluk dah pendengar gimana-mana makan makanan Indonesia tuh pendengar ya. Beragam hidangan Nusantara yang memang memanfaatkan rempah sampai ke cita rasa yang digemari oleh banyak kalangannya. Sejumlah makanan khas Indonesia berhasil hingga ke berbagai negara pendengar ya. Hingga juga di kancah internasional pendengar ya. Dan kali ini kita ke salah satu makanan yang sebelumnya kita sempat bahas sih pendengar ya, lebih detail lagi gitu pendengar ya. Kali ini kita ke sate. Nah, sate ini pendengar ya menjadi ciri khas makanan kuliner yang ada di Indonesia pendengar ya. Selain juga ragam dan rasanya yang begitu nikmat atau ada efek atau rasa-rasa smoky atau asap-asapnya pendengar ya, yang menjadi daya nikmat tersendiri terhadap makanan yang satu ini. Nah, Keja tuh pernah cek juga tuh pendengar ya, ada yang suka ternyata makan sate itu sebagai sarapan gitu pendengar, ataupun makan di pagi hari kayak pas gitu ya, karena kombinasi di antara keduanya itu ya bikin kenyang dan bikin nikmat gitu pendengar ya. Nah, makanan khas Indonesia yang berupa potongan daging yang ditusuk dengan lidi ataupun bambu ini dipanggang di atas bara api, disajikan bersama dengan aneka pilihan bumbu siram yang kaya rasa. Nah, kuliner ikonik yang diperkirakan ini berakar dari wilayah Ponorogo, Jawa Timur, dan kini juga berkembang menjadi ratusan variasi di seluruh Nusantara. Nah, lebih ke sambalnya beda, biasanya juga ada kayak sate ikan gak sih? Ini banyak macam juga gitu pendengar ya. Nah, kita yang paling terkenal dulu deh, sate Madura. Nah, ini biasanya menggunakan daging ayam ataupun kambing. Nah, katanya disajikan dengan saus kacang kental yang manis gurih hingga irisan bawang merah. Ini yang biasanya kita makan gitu pendengar ya. Kemudian ada juga sate Padang. Nah, kalau sate Padang itu biasanya menggunakan jeroan atau daging sapi yang direbus dengan bumbu pedas, kemudian disiram dengan kuah kental berwarna kuning kecoklatan berbahan dasar tepung beras dan rempah. Itu sate Padang pendengar ya. Kemudian ke sate Maranggi, sate khas Purwakarta yang dagingnya itu sapi atau kambing lah gitu ya, kemudian dimarinasi dengan ketumbar dan gula aren sebelum dibakar. Ini biasa mama yang buat itu pendengar. Nah, kemudian ya disajikan tanpa saus kacang melainkan dengan sambal tomat yang segar. Ada lagi sate Taichan, pendengar, variasi sate ayam modern yang dibakar tanpa kecap atau bumbu kacang, tapi dengan hanya dibumbui garam dan jeruk nipis. Tapi gitu aja udah nikmat gitu pendengar ya. Bisa disantap dengan sambal rawit pedas. Dan juga ada lagi namanya ini dari Solo pendengar, agak lucu namanya, sate kere katanya ya. Jadi sate ini memanfaatkan tempe gembus ya, ataupun jeroan sapi pakai tempe gitu ya. Nah, ini menjadi alternatif sate ekonomis tapi tetap nikmat pendengar. Wow, tapi yang paling intinya yang udah biasa itu ya ayam gitu pendengar ya. Tapi yang terbaru ini ya kayak jeroan, ikan gitu ya, dibuat jadi sate-satean. Bumbunya juga kayak ada yang dimarinasi, ada juga enggak tadi ya pakai garam gitu ya. Kombinasi antara biasanya ya ketumbar, bawang merah, bawang putih, lengkoas ya, kecap manis biar dia menyerap ke daging itu jadi kayak tambah nikmat. Nah, yang paling umum tuh memang pakai kacang tanah dan gula, pakai kecap gitu pendengar. Itu sambal yang paling umum ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nak tambah sambal belacan pun cocok-cocok juga pendengar. Dan yang pastinya juga saat ini begitu variatif di setiap daerahnya. Yang pastinya juga setiap daerah punya kenikmatan tersendiri terhadap kulinernya. Oke, sudah ada sudah jam 11 pendengar ya, dinamika olahraga untuk Anda tetap bersama di RRI.
1: Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second off.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharp.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pembalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull, Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berlanjut, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan telah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih, seperti itu Pak.
1: Oke, baik, berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Thaipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Thaipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tampine Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Thaipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus, seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Higher Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Nah, kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih domestik untuk tim biar nanti asing. Karena target kita asing.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Grand of the tie now.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 104,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Selamat siang bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan Eca Pendengar di siang hari ini. Bagaimana, apakah para pendengar udah istirahat siang hari ini? Udah makan mungkin? Ya, semoga makin semangat lagi untuk melanjutkan sisa harinya pastinya pendengar ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau diantaranya kita juga siang hari ini ada informasi juga untuk para pendengar ya, sebelum nanti kita juga akan mendengarkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur ya di jam 11 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, jadi pendengar ya, kita ke salah satu rombongan siswa-siswi SMA N1 Pulau Taliabu yang sebelumnya juga ikut lomba cerdas cermat LCC 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk sampai ke lokasi lomba aja mereka itu penuh dengan perjuangan dan gak main-main pendengar ya. Bukan jam lagi ya waktunya untuk menempuh perjalanan ke perlombaan gitu pendengar ya, tapi ya, harus menempuh 2 hari lamanya untuk mengarungi lautan. Bayangkan gitu pendengar ya, 2 hari loh pendengar ya, di atas perahu kapal ya para siswa ini untuk berpartisipasi membawa nama baik sekolahnya serta daerah mereka, dan itu sangat luar biasa gitu ya, apalagi kena ombak, cuaca gitu ya. Tapi dedikasi dan rasa haus mereka akan ilmu pengetahuan ini benar-benar mengalahkan rasa lelahnya. Dan perjuangan mereka ini langsung dapat apresiasi tinggi dong pendengar ya, dari Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe yang menyampaikan rasa bangganya pas membuka acara. Dan pastinya Pak mesti diacungi jempol dong ya. Dan di sana Wagub juga sempat berpesan ya, kalau Maluku Utara itu kaya banget dengan potensi alamnya. Ada nikel, emas sampai biji besi katanya. Dengan potensi itu bisa dikelola oleh generasi muda yang akan datang, mungkin yang punya wawasan kebangsaan kuat dan paham akan Pancasila. Dan ya, di LCC 4 pilar yang lagi-lagi juga diantaranya berlaga antara para siswa untuk menanamkan nilai kebangsaan dan sportivitas ya, dan juga membentuk calon pemimpin masa depan. Dengan perjuangan adik-adik dari Pulau Taliabu ini pendengar, jadi pengingat bagi kita bersama kalau batas geografis ataupun fasilitas yang terbatas itu bukan juga menjadi alasan untuk berhenti berprestasi. Dan ya, pastinya semangat semangat doang bagi adik-adik kita yang ada di sana dan juga seluruh para pelajar yang ada di Kabupaten Sambas untuk tetap istilahnya juga mengejar impian dan cita-citanya setinggi mungkin, karena ya bermimpi ataupun bercita-cita itu ya bukan sesuatu yang ya yang biasa aja, tapi itu sebagai motivasi bagi bersama ya. Gak ada salahnya untuk bermimpi setinggi apapun, siapa tahu benar-benar impiannya tergapai ya. Dan pastinya perjuangan untuk menuntut ilmu, wawasan kebangsaan dan generasi muda penentu masa depan ya, di daerah yang kaya juga dengan berbagai potensi diri dan daerahnya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mudah-mudahan makin semangat ya bagi ya adik-adik kita, anak-anak kita yang memang juga masih mengejar impiannya di bangku sekolah. Oke ya para pendengar, kita dengarkan lagu religi untuk Anda di siang hari ini. Dan nanti setelah itu ya, setelah kumandang azan juga kita akan bertemu di program acara lainnya di Sambas Siang bersama dengan Bang El yang akan menemani Anda pendengar hingga sore harinya. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Sambas 97,4 FM. Dan Keca yang bertugas mengucapkan terima kasih di pagi hari ini menjelang siang ataupun di siang hari ini. Dan pastinya di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Pernah gak sih Anda merasa waktu yang berlalu begitu cepat? Sementara masih banyak hal yang belum terselesaikan. Nah, cobalah beberapa tips sederhana ini untuk membuat harimu lebih produktif dan juga bermakna. Yang pertama, mulailah dengan rutinitas pagi yang positif. Kemudian, utamakan tugas-tugas yang menurut Anda itu penting. Selanjutnya, jangan lupa untuk memberikan jeda pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Allah.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wa duhaha.
0: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Wal-qamari idza talaha.
0: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: Wan-nahari idza jallaha.
0: Demi siang apabila menampakkannya.
1: Wal-layli idza yaghshaha.
0: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: Was-samaa'i wa ma banaaha.
0: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: Wal-ardhi wa ma tahaaha.
0: Demi bumi serta penghamparannya.
1: Wa nafsin wa ma sawwaaha.
0: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
0: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
0: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
0: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bi tawaha.
0: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
0: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

0: Pendengar, burung enggang gading merupakan maskot provinsi Kalimantan Barat. Enggang gading merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuhnya yang besar. Dengan suaranya yang nyaring, bisa menggema ke penjuru hutan. Satwa ini mampu bersuara dengan nada suara keras yang khas hingga terdengar jelas sampai sejauh 3 km. Enggang gading memiliki peranan penting dalam kelestarian hutan. Namun, berdasarkan daftar IUCN tahun 2018, burung enggang gading telah termasuk dalam satwa berstatus terancam punah dikarenakan tingginya tingkat perburuan liar, perdagangan ilegal, dan juga tingkat perkembangbiakan yang lambat. Enggang gading memiliki ukuran panjang tubuh berkisar antara 110 hingga 120 cm, serta panjang sayap antara 42 hingga 48 cm. Paruh dan tanduknya berwarna merah, dengan bagian depan berwarna kuning. Ukuran tanduknya lebih besar dibandingkan paruh. Paruhnya berbentuk runcing pendek dan tidak bengkok. Dengan postur tubuh yang besar, bulu ekor yang panjang menjuntai, bulu mata yang lentik, bentang sayap yang lebar, tampilan kepala yang unik membuat enggang gading terkesan sebagai burung purba. Enggang gading sudah lama mendiami hutan-hutan primer di Kalimantan Barat. Meski mudah dikenali, namun sangat jarang dijumpai. Enggang gading atau rangkong gading menghuni hutan tropis yang lebat, dengan pohon-pohon besar dan tinggi pada hutan dataran rendah dan hutan bawah pegunungan sampai pada ketinggian 500 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Makanan utama enggang gading sangat spesifik. Sekitar 99% berupa buah beringin atau ara berukuran besar. Hanya hutan yang belum rusak yang dapat menyediakan pakan ini dalam jumlah banyak sepanjang tahun. Makanan lain berupa binatang-binatang kecil hanya dikonsumsi sekitar 1% dari keseluruhan komposisi makanannya. Hilangnya hutan sebagai habitat utama, minimnya upaya konservasi, dan maraknya perburuan adalah perpaduan mengerikan bagi masa depan enggang gading. Berbagai jenis pohon beringin yang menyediakan makanan utama bagi enggang gading dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga keberadaannya tidak pernah diharapkan. Jenis burung ini dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan telah tercatat dalam lampiran daftar jenis satwa dan tumbuhan liar dilindungi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut/2/2008 tentang arahan strategis konservasi spesies nasional 2008-2018 memasukkan enggang gading sebagai jenis prioritas dalam kelompok rangkong.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Di sebuah desa kecil dan penuh semangat bernama

0: Didirikan pada tahun 2014, koperasi ini beranggotakan 32 orang. Sebagian besar merupakan warga asli Dusun Semberang. Mereka adalah tangan-tangan terampil yang telah melalui pelatihan dari program Kita Tenun Indonesia.
1: Alhamdulillah penjualan kain tenun Sambas, kalau di Sambasnya misalnya kita adanya di Dekranasda dan Dekranasda Provinsi, dan ada juga kalau di Indonesia, di Catatan Indonesia dengan Warisan Budaya Indonesia. Bahkan kain tenun Sambas sudah bisa dijual di mancanegara seperti Kuching Sarawak dan Brunei Darussalam.
0: Dalam sentra IKM Tenun Sambas ini memiliki banyak sekali motif maupun corak yang dibuat. Dan yang paling diminati banyak orang adalah motif pucuk rebung. Motif ini menggambarkan

0: tenunannya.
1: Perekonomiannya makin bertambah dan penjualannya makin meningkat, dan tenunnya semakin dikenal di nasional maupun di mancanegara.
0: Tujuan utama koperasi ini adalah menyatukan para pengrajin dalam satu wadah yang terorganisir, membahas strategi penjualan, serta memperkuat kerjasama dengan Disperindak dan Pemda agar galeri IKM Tenun bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pemasaran produk.
2: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, siang hari ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu daerah Sambas dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini pendengar ya, di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, nanti di jam 1 kita akan ikuti terlebih dahulu lah ya untuk warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti yang lewatkan di jam 1.30 ada program kesayangan kita di Pro Dangdut, tentunya nanti Anda bisa bergabung dan juga request lagu, kirim-kirim salamnya silakan begitu ya. Cuaca di Kota Sambas cerah berawan pendengar pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya di akhir pekannya di hari Sabtu ini ya, 25 Juli 2026 tetap sehat selalu, tetap bahagia selalu, dan juga tentunya tetap setia bersama Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali kita dengarkan lagu daerah Sambas dari Isman, Dinye Sape.

0: Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Kesantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPR tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Badan Wakaf Indonesia Kalbar genjot wakaf produktif untuk kesejahteraan umat.
7: Nah, dari penghasilan usaha itulah yang bisa dipakai untuk bisa memberikan beasiswa.
6: Angin kencang picu kebakaran lahan kian meluas di Sungai Raya.
8: Tetap melakukan pemadaman di sekitar SMA 4 daerah Limbung, Sungai Raya. Karena memang daerah ini kalau menurut hitungan saya dari Selasa kemarin, berarti ini hari ke-9, fokusnya di sini.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini, pendengar. Badan Wakaf Indonesia atau BWI Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong optimalisasi pengelolaan aset wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pembinaan terhadap nazir atau pengelola wakaf, BWI berharap aset wakaf tidak hanya terjaga, tapi juga dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kesejahteraan umat.
6: Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat terus berupaya mewujudkan potensi optimalisasi wakaf dengan melakukan pembinaan nazir atau pengelola wakaf berdasarkan peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia. Nazir sendiri bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf sehingga memberikan manfaat bagi umat sesuai tujuan orang yang berwakaf. Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kalimantan Barat, Andi Musa, membenarkan bahwa orang berwakaf mempunyai tujuan utama, yaitu ibadah, sehingga akar manfaatnya lebih besar harus dikembangkan.
7: Nah, dari penghasilan usaha itulah yang bisa dipakai untuk bisa memberikan beasiswa, bisa membantu UMKM kita, bisa bangun rumah sakit, bisa bangun sekolah, bisa bangun macam-macam. Kalau ini berhasil, tapi kalau didiamkan berarti kan tidak ada manfaatnya. Maka nazir itu harus betul-betul memahami bahwa dia diberi amanah oleh pemberi wakaf ini untuk mereka kelola sehingga ini bermanfaat. Sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada pemberi wakaf.
6: Langkah ini sangat tepat dan menjadi satu di antara upaya penting yang harus segera dilakukan agar peran wakaf di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat dengan memproduktifkan aset-aset wakaf. Upaya mengembangkan wakaf produktif tersebut diantaranya membangun masjid, madrasah, ruko, dan lainnya sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Potensi ini harus terus dikembangkan karena masih banyak wakaf yang ada belum dimanfaatkan dan baru sebagian kecil aset wakaf yang dikelola dengan baik dan profesional. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kuburaya masih jadi fokus pemadaman tim gabungan. Memasuki hari ke-9 penanganan, kobaran api justru meluas akibat tiupan angin kencang dan ditambah minimnya ketersediaan air. Berikut kita simak laporannya.
9: Kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadaman tim gabungan hingga Jumat kemarin. JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan penanganan di lokasi ini telah berlangsung selama 9 hari. Dalam 2 hari terakhir, kondisi kebakaran justru semakin parah. Tiupan angin kencang membuat api meluas ke sejumlah titik termasuk mendekati jalan besar. Angin kencang juga membuat asap kebakaran bergerak ke arah SMA 4 Sungai Raya. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu proses belajar mengajar.
8: Melakukan pemadaman di sekitar SMA 4 daerah Limbung Sungai Raya, karena memang daerah ini kalau menurut hitungan saya dari Selasa kemarin, berarti ini hari ke-9 fokusnya di sini. Kenapa tetap di SMA 4? Karena memang dari kondisi sebelumnya 2 hari terakhir itu makin parah di SMA 4. Bahkan kemarin itu ditambah angin kuat, itu penyebab jadi di sini makin nambah malah lokasi kebakarannya. Kita berada di pas di depan SMA 4. Jadi pas depan SMA 4, kalau memang hari ini ya kita bisa lihat bahwa angin itu arahnya pas betul ke arah SMA-nya. Nah, bayangkan kalau misalkan itu di kegiatan belajar mengajar.
9: Selain angin, ketersediaan air juga menjadi hambatan utama dalam proses pemadaman. Meski terdapat sumber air di sejumlah titik, namun semakin jauh dari lokasi, debit air pun semakin terbatas. Pemadaman melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, MPA Polres Kuburaya, dan pihak terkait lainnya. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya akan tampil dengan wajah baru. Pemerintah daerah bersama PT Angkasa Pura Indonesia berkolaborasi menata bundaran Angkasa Pura menjadi landmark yang lebih indah, nyaman, dan membanggakan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya sebagai ikon baru, sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan saja, tetapi juga memperkuat identitas Kuburaya.
11: Ya, memang kalau untuk penataannya, kami perlu persetujuan dari direksi di Jakarta ya, BDM ya. Tapi tadi kalau hanya untuk memasang lampu agrilik ya, nanti namanya sementara ini ya Taman Angkasa Pura Kuburaya ya tamannya. Nah, jadi menunjukkan begitu orang keluar bandara, oh ini masih area Angkasa Pura, oh ini Kabupaten Kuburaya.
9: Penataan akan meliputi pembenahan landscape, penambahan ruangan terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara.
12: Kami atas nama manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas usulan-usulannya dan juga rencananya juga kita untuk memperindah ya Pak ya bandara Supadio, itu merupakan akses menuju Bandara Internasional Supadio yang akan mempercantik dan memperindah dan memberikan branding ya Pak ya, ya. Branding untuk Bandara Supadio di Kuburaya.
9: Penataan Bundaran Angkasa Pura diharapkan tidak hanya memperkuat estetika kawasan, tetapi juga menjadi landmark yang mencerminkan Kuburaya sebagai daerah modern, tertata, dan ramah bagi setiap pengunjung. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, Man Satu Pontianak akan menggelar Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTS sekota Pontianak pada 22 Agustus 2026. Kegiatan yang didukung Kementerian Kebudayaan ini diharapkan menjadi upaya untuk menghidupkan kembali seni tundang di kalangan generasi muda. Berikut laporannya.
13: Festival Tundang Melayu tingkat pelajar untuk pertama kalinya akan digelar Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak dengan dukungan Kementerian Kebudayaan. Ketua Panitia Ferry Natawardani mengatakan dukungan tersebut diberikan serta proposal penyelenggaraan festival disetujui pemerintah sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Melayu. Menurut Ferry, panitia telah membantu kepanitiaan menyiapkan administrasi, membuka pendaftaran, serta mengirimkan undangan kepada 50 SMP dan MTS sekota Pontianak. Dewan juri profesional juga telah ditetapkan bersama petunjuk teknis perlombaan. Ferry menilai seni tundang saat ini mulai kurang dikenal generasi muda. Karena itu, festival ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus pelestarian budaya Melayu yang berasal dari Kabupaten Mempawah dan dipopulerkan oleh almarhum Edi Ibrahim atau Pak Suyem.
14: Di mana kami para penggiat kesenian, para penggiat seni, terutama saya selaku pembina Eskul Tundang Liman 1 Pontianak, mencoba untuk mempopulerkan kembali, menghadirkan kembali, dan mengenalkan kembali budaya tundang kepada para pelajar tingkat SMP, sederajat dalam bentuk festival tundang ini. Tujuannya adalah biar mereka mengenal dan melestarikan budaya tundang itu sendiri.
13: Ferry menambahkan antusiasme sekolah terlihat melalui banyaknya pertanyaan mengenai mekanisme perlombaan. Festival ini hanya diperuntukkan bagi siswa aktif SMP dan MTS sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif bersekolah atau kartu pelajar. Panitia berharap festival yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026 mendatang ini dapat menjadi agenda rutin sehingga semakin banyak pelajar mengenal dan mencintai seni tundang sebagai warisan budaya Melayu. Syarsani melaporkan.
0: Simposium Jurnalistik BUMN dalam Program Strategis Nasional Kalimantan Barat membahas akselerasi ekonomi dan pertaruhan keadilan ekologis. Kegiatan ini juga diisi dengan klinik jurnalis tentang mangrove berbasis solusi dalam menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kegiatan yang diikuti para jurnalis, konten kreator, dan akademisi ini sekaligus menjadi agenda pembuka sebelum para jurnalis dan konten kreator turun langsung ke Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubur Raya untuk melaksanakan kegiatan jurnalis camp di kawasan mangrove. Ketua Panitia Pelaksana Rendra Okstora menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem mangrove di Kalimantan Barat yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk jenis mangrove langka yang hanya ada di wilayah Batu Ampar.
16: Pertahanan ekosistem mangrove dan menjaga kesehatan lingkungan. Kita tahu sendiri, Kalimantan Barat ini merupakan satu daerah yang memiliki potensi berat yang sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa jenis mangrove yang langka yang hanya ada di Kalbar, misalnya di Batu Ampar. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, dan itu harus kita rawat bersama, kita pelihara bersama agar tetap lestari.
15: Ketua Yayasan Kolase Andi Fahrizal mengungkapkan kolaborasi antara Yayasan Kolase ini merupakan perdana dengan Universitas Tanjung Pura. Pada kolaborasi kali ini, fokus bergerak di bidang lingkungan.
17: Tanjung Pura ini, alhamdulillah ini tahun pertama kami hadir di sini. Dan masih baru 2 tahun yayasan ini. Tetapi kami mencoba memberanikan diri untuk bergandengan tangan dengan adik-adik mahasiswa. Dan sejumlah nama di ilmu kelautan yang tentu sudah sangat dekat dengan kami. Dalam forum-forum ilmiah di luar ada Dr. Apriansa, kemudian ada Bu Sip.
15: Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, Teddy Rismawan, mengapresiasi sinergis lintas dari sektor tersebut. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan kesempatan luas untuk memperkaya wawasan di luar ruangan kuliah, mengingat perkembangan dunia jurnalistik dan konten kreator bergerak sangat dinamis.
18: Jadi agenda hari ini, jadi saya harap nanti juga teman-teman mahasiswa bisa belajar banyak ini, karena di dunia jurnalistik, di dunia konten kreator, mungkin banyak hal yang berkembangnya itu lebih cepat. Berkembangnya lebih cepat karena pasti mereka akan selalu mengikuti perkembangan. Nah, kalau kita di dunia akademik ya mengikuti, tapi pasti tidak akan secepat itu. Nah, ini yang sangat penting. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan berkolaborasinya. Tadi saya sempat ngobrol banyak juga dengan...
15: Setelah melaksanakan simposium ini, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan jurnalis camp di Desa Medan Mas, Batu Ampar, berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Juli, yang diisi dengan penguatan kapasitas jurnalis dan konten kreator terkait pengembangan ekosistem mangrove sekaligus edukasi nyata di dunia digital. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cherry Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dan juga dengarkan program kesayangan kita di Prodangdut di jam 1.30 bersama saya EL nanti pendengar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar. Bertemu lagi kita di Prodangdut edisi hari ini, di hari Sabtu ya, di akhir pekannya 25 Juli 2026 ya. Bersama Bang El tentunya di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, tetap lancar untuk kegiatannya di hari itu ya. Oke, pendengar di Prodangdut tentunya di 085176700977 kita buka untuk interaksinya, teleponnya, WhatsApp-nya, SMS-nya, silakan gunakan begitu ya. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Oke, waktunya juga terbatas. Salam-salamnya boleh banyak 5 ataupun juga 6 orang aja. Sampai ke di sinon yang udah bergabung. Halo Prodangdut.
1: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mbak cek dulu tuh suaranya tuh . Bentar, Bunda Ari ke bukan?
1: Bukan, tuh Mama Eti.
0: Mama Eti, lupa Bang Ari.
1: Lama Bang yang tak gabung.
0: Apa kabar Mama Eti? Kita di Bengkayang sinun.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, panas ke?
1: Tadi gabung Bang karena radio ini rusak.
0: Itu dah radio baru ke?
1: Ada radio baru, mari beli.
0: Alhamdulillah radio baru.
1: Ya. Kangen juga kan kawan-kawan tuh.
0: Jadi sehat di sinun ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas ke?
1: Lagunya Kejora aja Bang.
0: Kejora dari Lesti. Oke lah. Nak salamnya. Silakan.
1: Buat Aki Busri. Buat Nusu.
0: Yeah.
1: Yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kangen semuanya. Buat Abang makasih.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Eti kita di Bengkayang sinun. Oke lah baru bisa bergabung karena memang teleponnya, radionya katanya waktu rusak. Itu radio baru. Baiklah ya, selamat bergabung kembali untuk Mama Eti kita di Bengkayang sinun. Sehat selalu ya untuk warga Bengkayang begitu ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar tuh Bang Andi kita tuh .
2: Kabarnya alhamdulillah baik Bang.
0: Panas ke?
2: Panas.
0: Panas. Belum ada hujan sinun nih.
2: Kalau
0: pasti menginjak
2: dan
0: lapuk dewe. Oke lah ya, Bang Andi nak request lagu apa tuh .
2: Lagunya lagu dari Iwan, sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja ya ke? Ya ke? Oke lah pun ke ya. Salam-salamnya lah silakan sih pun ke ya.
2: Salam pertama buat Bang Enggak. Yang menjelang sore, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
2: Salam kompak lah.
0: Mantap
2: juga buat Mama Eki tadi ini. Salam juga lah Mama Eki ya. Terus juga buat Bang Nanda.
0: Bang Nanda kita.
2: Di bulan. Apa ada Cundung? Bang Tawadi. Bujang Senja, keluarga ye. Awan Su yang lain kita. Buat Bang Elma,
0: assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi kita dari Sekura di Teluk Keramat sinun udah bergabung di via telepon menjadi penelpon yang kedua ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di Perjawa itu Kak Ella?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun lagi panas deh.
0: Jadi riuhnya suara kawan di belakang nun. Ngapa dia?
3: Dia
0: ayo nggak betalu kayu lah. Baiklah, banyak nyaman digoreng ya. Penayam seorang. Baiklah Kak Ella, siang hari itu nak request lagu apa tuh Kak Ella?
3: Nah, lagu ini dari Nopi Aila adalah Cintai Aku Karena Allah.
0: Dari Bang Lekan Allah tuh Cintai Aku Karena Allah ya. Salam-salam dulu lah silakan sih.
3: Nah, salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu. Ada Wanusu ya Bang El, kalau lanjutkanlah Wanusu aja salamnya.
0: Iya, pun dia silakan lah sih. Baik, ya halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar tuh Wanusu kita tuh di Sejangkung tuh
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang El.
0: Panas ke sih, Nun?
4: Tuh aturannya dah lagi kuat panas tuh, dah mandung juga dah tuh
0: Di rumah ke di mana tuh?
4: Di rumah masih tuh Nah, bumi dah entahan nah awal pagi.
0: Jadi
4: kalau jam 3 baru langsung pakai.

0: Kita juga di
1: ya dah ramai yang tukang nyanyikan lagu ya.
0: Jadi Bang Al pun bisa be nyanyikannya pun mau dengarnya.
1: Nyanyilah dalam uang album terus.
0: Iya mahal bayaran Bang Al tuh
1: Tapi kalau ada sawirannya be.
0: Paling enggak ke sehektar kebun sawit. Baiklah, salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas berhancur selalu. Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Dedi, buat Bang Eli, buat Tia Cipaket, Ella Cipaket, Bang Nanda, Pak De, Mama Eti, Pak Uswanam, Wanaci, Mak Su, Lung Amsiah.
0: Amsiah kita.
1: Bang Ujang Cahaya, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Alimin, Bang Ujang Sipasang, Bang Roni, Kak Meme Sipasang juga, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke lah pun gaya ya. Oke lah dari Kak Ella dengan Wan Usu kita. Kak Ella lagunya Cintai Aku Karena Allah sama Wan Usu Kehancuran Cinta ya. Oke lah udah kita bungkus ya, nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Oke lanjut ke penelpon berikutnya. Sape ke nunne. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut lah kita.
0: Cuk Wulan kita, apa kabarnya tuh
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sinon panas ke hari tuh
2: Lagi tuh, bikin nyarnya tuh
0: Bukan wow. lagi, luar biasa
2: Bukan lagi.
0: Bukan lagi, oke lah pun gaya. Ada ke selagu apa tuh Cuk Wulan?
2: Sejengkal tanah ya.
0: Dari siapa ya? Dari
2: Irfan,
0: siapa?
2: Mansur S. Irfan, enang gak anak Mansur S
0: Sejengkal tanah ya. Dari Irfan Mansur, Irfan Mansur sikit nyan meh si jengkel tanah tuh ya dan bisa kena bumi.
2: Yang penting ada ya.
0: Yang penting ada. Baiklah pun gaya kita bungkus lagunya.
2: Keponan orang.
0: Iya di bilang keponan tuh ya oke lah. Salam salamnya lah silakan sih.
2: Salamnya kerjanya buat Bang El. Semangat semoga sehat selalu.
0: Amin makasih.
2: Buat Mama Nasa.
0: Mama Nasa kita.
2: Bunda Hari.
0: Iya.
2: Bang Jaja. Bang Andi alias Pak Lanyin tadi ya. Bang Senja.
0: Iya.
2: Bang Nanda.
0: Nanda kita.
2: Kaida. Nah ya jalan. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Bang El makasih banyak.
0: Kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah Bang Al pindah dulu ke WhatsApp ya. Di WhatsApp silakan juga kita terima dulu di telepon WhatsApp pendengar ya. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar tuh Pak Su kita tuh
3: Alhamdulillah. Menjak Pak Usung tuh nak malam minggu tuh panas-panas perasa sajuk.
0: Kuat mudah berarti ye kulik ye panas-panas pun berasa sajuk. Tinggi semangatnya nampaknya tuh.
3: Kulik sawak.
0: Kulik sawak di nyan jual tuh baik dijual tuh Pak Su tuh
3: Bang kilonya nak.
0: Nah, malam minggu tuh panas panas di kali sinun nih
3: bukan lagi rau
0: belum ada hujan kayak Pak Suanan dari
3: belum masih
0: belum
3: masih minggu belum
0: okay. Ayo kita aman ke
3: aman ayo aman bareng
0: oke lah pun
3: botol-botol pun isi ya
0: isi Oke lah Pak Su, untuk siang hari itu
3: apa itu lagunya mundah panas gitu, asam gunung garam di laut adalah Leona Sutra.
0: Jauhnya jalanan kawan tuh be.
3: Bansi sejengkal tanah di bulan noh ke pasar-pasar ge.
0: Jadi sampai dah ieu pun be gunung-gunung pun be naik kita
3: nampak. Baik laut.
0: Oke lah, salam-salamnya lah
3: selain salam-salamnya buat Cik Kulan tadi buat Bang Pawadi. Aman Bang Pawadi, nunggu buah rambutan nunggu buah rambutan dulu kita main. Nunggu buah lah.
0: Oke, sama-sama kita main.
3: Betul dengan Bang El nanti. Buat Wanaci.
0: Wanaci kita.
3: Wanusu. Bang Bujang S sepaket. Senja sepaket. Iya sepaket. Bang Bujang Kerenceng.

0: Pak De, Bang Eli, tadi Mama Eki, semuanya lah tanpa terkecuali dari Asap Pajet. Coba tasik B6 udah pernah angka 60 dah. Oke, <Okay. laughs> buat Bang awak, buat Bang El. Salam malam minggu, salam kompak. Dah. Dan tunggu pausu, tunggu di mana ke? Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di Simpang Tiga. Baiklah, nanti tunggu di Simpang Tiga. Bang El bawa kotak ya. Nak ngapain nanti? Cari api kan ya, pakai ya. Oke lah, pasuanan kita dari Tebas sih, sinun panas juga ya, tapi alhamdulillah stok air masih aman ya. Udah nyampe ke seminggu kita panas sih. Nyampe kayaknya ya. Nyampe lah kali ini. Oke lah, mendengar kita ke lagu dulu lah ya. Kita sajukan dulu tuh di cuacanya yang panas, kita sajukan dengan lagu-lagu pilihan dari kawan-kawan kita begitu ya. Dari Lesti Kejora, lagunya Kejora ya, Iwan yang sedang-sedang saja. Nopi Ayla, Cintai Aku Karena Allah. Icu Trisnawati, Kehancuran Cinta. Ripan Mansur, Sejengkal Tanah. Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Lesti Kejora.

0: Ngapa be?
1: Ya Allah, ngapa be, ngapa?
2: Eh, pokok minggil. Eh, kita eh. Jajah orang aku. Jajah.
0: Tapi kau be, ngapa juga? So asik. Nanti ikulah.
1: Tak ada kau, be. So asik lalu.
3: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

gagar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: 97,4 FM dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita kembali di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita lanjut kembali di 0851767000977. Sudah ada yang bergabung di sesi yang kedua. Siapakah di sana ini? Halo Prodangdut.
1: Dangdut, Dangdut,
0: Dangdut. Mm-hmm, Pak Ade kita.
2: Pak Udur.
0: Oke lah, panas ke sini non?
2: Panas.
0: Panas, baiklah ya. Yeah. Pak De, narik ke lagu apa Pak De?
2: Bunga Surga.
0: Dari siapa ya?
2: Dari Om Irama ya.
0: Bunga Sutra? Bunga Surga.
2: Bunga Surga.
0: Bunga Surga, bentar ibu lihat kan dulu. Bunga Surga.
2: Ade ke?
0: Bentar. Dari Roma dengan Rita bukan ke? Iya ke? Yang berdua ke De?
2: Halo.
0: Oke lah, adik kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah silakan sih.
2: Nah, salam-salamnya kan Bung El lah, selamat berdubes. Mudah-mudahan kena murahan rezekinya lah.
0: Amin.
2: Kena beri kemudahan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Nah, salaman Bang Andi.
0: Bang Andi.
2: Nah, Bang Bang Nanda.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, kayak bujang si bujang ke BTG.
0: Tiga bujang.
2: Ah, oh, bujang bertiga, tiga bujang.
0: Iya. Yeah.
2: Alah kak ye, Bang Pawadi. Panusu.
0: Iya. Yeah.
2: Kak ye, Bang Senja.
0: Bang Senja.
2: Yang lain dibungkus habis. Dari Z.
0: Oke lah, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ikite di Dungun Cundung Sinon ya. Yeah. Lanjut ke penelpon berikutnya. Di WhatsApp pun boleh, silakan kita juga buka ya. Oke, di mana tadi? SMS tadi, bentar. Di WhatsApp silakan dengar, kita buka teleponnya untuk di WhatsApp ya. Untuk yang belum bisa bergabung tadi di WhatsApp, silakan di sesi yang kedua kita buka di WhatsApp terlebih dahulu begitu ya. Oke, bentar, bakal cek dulu. Baik ya, langsung saja ini. Halo, Prodangdut.
3: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh di sini teh?
3: Alhamdulillah panas bilang kangenan tuh.
0: Baiklah, Wan Haji kita narik lagu apa tuh Wan Haji?
3: Lagu dari Asep aja lah.
0: Apa tuh Asep tuh?
3: Aku di barat, kau di timur.
0: Aku di barat, engkau di timur.
3: Allah berkat Ilya sangat bertugas 91 lalu. Nah buat Anda, nah buat Cikulan di Ipul. Yeah. Buat Wan Usuela dia, Alimini Manabela, Pak Uswarnan, Bunda Ari, Mamak Nasa, Bang Jaja, Bang Oyut, Neng Sangsun, buat semuanya yang nengar aja lah. Buat El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Haji kita di Sagang Galing. Apa tadi judul lagunya deh? Aku di barat, engkau di timur. Itu namanya tuh ke bepisah tuh ya. Oke lah, kita satukan tentunya di udara ya. Nak di barat, kena di timur, di selatan, utara ke. Tetap satu aja lah kita tentunya ya. Di frekuensi FM 97,4 MHz tentunya ya. Lanjut, halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Alimin Sinun?
4: Alhamdulillah. Panas juga sih itu
0: Bang. Panas saatnya lah kita gitu, tuh Oke lah Bang Alimin. Yang agak kepanasan tuh nak request lagu apa tuh
4: Nah, Maggie Z dah naik panggung ke?
0: Belum ya, dia masih nunggu. Terprosok
4: terbantar. Baikkan aja panggungnya. Panggil aja Maggie Z
0: ya. Apa itu
4: Judulnya ke Semut Merah aja lah.
0: Si Madak ke bukan ni. Kerangge.
4: Madak enak merah.
0: Kerangge Semut Merah. Oke lah, kita bungkuskan tuh rapi-rapi samut merahnya tuh nak diberikan ke sapi lah tuh samut merahnya.
4: Salam-salamnya buat Wanti, Bulan, Pak Usub Busri kita, Bang Senja, Kak Elanya, Kak Tia Bang Eyanya, Kak Jaisal Panjang, Bang Jaja, Bang Senda. Yang lain kita pusing aja lah dari A sampai Z. Oke, buat Bang El, selalu sehat, semangat, ceria selalu.
0: Amin, makasih.
4: Terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Bang Alimin kita di Sungai Deden. Panas juga sih non samel lah tuh panas luar biasa ya. Belum ada hujan tuh mudah-mudahan nanti segera turun hujan begitu ya. Lanjut satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
5: Yang kita lagi
0: Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh Kak Tia?
5: Nomornya Alimin aja.
0: Langsung aja request lagu HP itu Kak Tia.
5: Lagunya Hari Esti Kamama.
0: Apa itu?
5: Akhir Sebuah Cerita.
0: Akhir Sebuah Cerita ke? Dari bentar Ibu lihatkan dulu tuh Akhir Sebuah Cerita Epi Tamala. Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan. Amin.
5: Buat pasangan yang tak
0: boleh. Iya.
5: Kecikulan.
0: Iya.
5: Minta wadi. Pongong. Yang lainnya sekarang pulang siapa? Buat Bang El, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Kak Tia kita ya. Oke lah, Bang Ali pindah dulu ke WhatsApp ya. Siapakah yang bergabung di WhatsApp tuh? Bang Ali terima dulu, skir-kir. Halo, Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Bujang Cahaya kita di Sari Laba tuh?
6: Alhamdulillah. Sehat walafiat, cuaca pun sehat walafiat.
0: Panas, kanagi panas. Belum ada hujan sih non ni masih. Keh, atau bagaimana?
6: Belum. Pokok tu, pokok masih sehat walafiat cuaca itu.
0: Dah nyampai ke 2 minggu lebih ke atau sebulan?
6: Lebih.
0: Lama, inyan be, berarti pun gaye. Oke lah dengan kondisi yang panas tentunya mudah-mudahan tetap sehat ya untuk warga Sari Laba sini nih.
6: Alhamdulillah sehat semuanya untuk dari gua sampai ke ujung untuk sian. Nang ada sakit kudaan kedengaran tuh.
0: Oke lah Bang Ujan Cahaya untuk sore hari itu yang kepanasan kita beri lagu-lagu apa itu
6: Laguan aja lagu Bang Haji. Ada yang pesan sian gitu.
0: Tadi siapa tadi Pak Deke Haji Roma Irama dengan Rita Sugiarto berdua
6: duet. Itu single aja wes orang.
0: Apa tapi dulu
6: kita milih nunggu panas wes pakai kerudung putih.
0: Kerudung putih bentar ya Pak Lekan Allah tuh kerudung putih tuh Oke lah Adek. Salam-salamnya lah silakan.
6: Alhamdulillah. Salamnya buat Bang El. Mudah-mudahan di Sambas sekitaran RRI Pro Dangdut sehat.
0: Amin.
6: Yang lain waktu habis ke masih belum nih?
0: Masih ya.
6: Cik Kulan. Pak De di Dungun Cundung. Wanaci, Wanusi, Kak Aida. Yang lainnya kita rangkul lah. Yang tadi ada 3 bujang es. Itu udah seorang berdua ngomong tuh alhamdulillah.
0: Udah lunas tah ye.
6: Lunas.
0: Seorang berdua
6: lagi. Asal usahnya bujang lapuk ya.
0: Iya.
6: Makasih Bang El.
0: Makasih juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, dari Bang Bujang Cahaya kita di Sari Laba Sinun ya. Kita pindah dulu ke satu telepon ya kayaknya cukup enggak bentar ya Pak Litung 9.12 sepertinya tidak cukup waktu kita ya. Kalau untuk salam-salamnya paling bolehlah satu ya. Lanjut dulu ya. Halo, Bro Dangdut. Halo, Bro Dangdut.
7: Halo, assalamualaikum Bang El, Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh?
7: Aduh, alhamdulillah Bang El. Sami juga dengan panas. Kabar kawan-kawan.
0: Panas juga berarti sini
7: nih. Jadi alhamdulillah diberi panas syukur.
0: Oke lah.
7: Beri hujan kalau pun syukur juga kan.
0: Oke, siap-siap. Baiklah Bang Pardi, langsung aja teh kita sepertinya masih bisa bersigi lagu. Lagu apa tuh eh?
7: Nyelamik kawan-kawan.
0: Nyelamik kawan-kawan. Ini
7: kalau nantikan lawak.
0: Iya di. Ani tagur lalu ditulakan lamparik kan iya.
7: Aduh, aduh, sana boyu lo Bang El. Mana kutih lalu nih.
0: Mana tahu kan orangnya.
7: Iya.
0: Eka lah seleka.
7: Mana aki ya, Ibu Sri. Ya, kayak Bob Dejo aja.
0: Iya.
7: Bang Pawadi.
0: Iya.
7: Kayak semuanya lah, insya Allah ya lah. Sausnya.
0: Amin.
7: Buat Bang El kayaknya.
0: Iya.
7: Iyalah kawan-kawan.
0: Siap-siap.
7: Maaflah, maaflah. Wah itu. Dia pun dah syukur masuk tu.
0: Oh, dudi ya ke?
7: Nyantai itu yo. Mana pernah senyum?
0: Iya di.
7: Adi Bang El, Bang El.
0: Iya.
7: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah pendengar ya, kita ke lagu dulu kalau ya begitu ya. Kita waktunya pun mepet ya, lagunya masih banyak belum diputar. Kayak Roma Irama dengan Rita Sugiarto, Bunga Surga, Asep Irama, Aku di Barat, Engkau di Timur, dan juga lagu-lagu lainnya. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, sampai di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: tok. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngawur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kita sudah tiba di penghujung acara kita di Prodangdut edisi hari ini pendengar. Dan nanti di jam 3 sore kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti dialog sore di sana. Ada Green Radio dengan temanya membongkar akar masalah kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat. Dan di jam 4 sore nanti akan diikuti dengan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Kembali bersama kami nanti di jam 4.30 ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita bersama dalam sesi Pontianak sore ini, yang mana di sore ini kita bersama dalam Green Radio hingga nanti mendekati jam 4 sore. Dan tentunya di sore hari ini kita membahas terkait dengan lingkungan sekitar kita dan alam tentunya, pendengar, ya, dimana di saat ini seperti kita rasakan mungkinnya di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya ini jerebu kalau bahasa kita, ya. Dan juga ini asap sudah mulai terasa gitu, ya, masuk ke aliran udara kita gitu, ya, yang kita hirup setiap harinya ini, pendengar. Dan tentunya ini harus kita cari solusinya bersama juga, seperti apa sebenarnya akar permasalahan dari kerusakan ekosistem gambut, ya, di Kalimantan Barat ini gitu, pendengar, ya. Ya, salah satunya mungkin ini, ya, terkaitnya pembakaran lahan mungkin gitu, ya, atau memang tidak sengaja terbakar gitu, ya. Nah, ini kita coba akan bahas di sore hari ini bersama dengan Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat bersama dengan Bang Indra Syahnanda. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Bang.
1: Ya, selamat sore, Bang Andre.
0: Kabar baik, ya, Bang, ya?
1: Ya, baik, kabarnya tetap baik, Bang. Cuma udara di Kota Pontianak lagi yang enggak baik-baik saja, Bang. Gitu. Tadi dari rumah berangkat ke RRI ini, kondisi udaranya udah berasap, ya. Banyak asap yang bertebaran di Kota Pontianak itu, sangat-sangat tidak baik lah. Kalau dilihat dari kualitas udaranya, kayaknya kualitas udara kita lagi dalam kategori yang tidak sehat sih, ya.
0: Walaupun di parameter tuh kelihatannya sedang gitu, ya, ya. Tapi pas dihirup ini tidak sedang-sedang saja gitu, ya.
1: Tapi kalau itu dihirup dalam waktu yang sangat banyak gitu, ya. Jadi itu membahayakan juga bagi paru-paru kita gitu, ya.
0: Oke, baik. Nah, ini akan kita bahas nih, Bang, ya, terkait dengan membongkar akar masalah kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat. Ini juga jadi salah satu faktor juga nih, Bang, ya. Apakah bisa dikatakan seperti itu ketika terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga, terutama ini kebakaran lahan gambut, ya, Bang, ya. Nah, ini apakah juga bisa merusak yang namanya ekosistem gambut itu sendiri, Bang?
1: Ya, baik. Terima kasih, Bang Andre. Paling lebih tepatnya gini sih, di tahun 2015 itu kan terjadi kebakaran besar di Kalimantan Barat, gitu. Yeah. Jadi kebakaran besar itu banyak sekali ditemukan di dalam kawasan ekosistem gambut. Nah, kalau kita mau lihat gambut itu sendiri gitu, secara definisi gambut ini kan adalah ekosistem lahan basah yang terbentuk dari sisa-sisa limbah organik yang tidak terdekomposisi atau tidak terurai dengan baik gitu, ya. Yeah. Kemudian itu terakumulasi dan menjadi tanah, yaitu tanah gambut tadi itu. Nah, sebenarnya tanah gambut ini banyak sekali fungsinya gitu, ya. Dia mengolah tata air, dia menahan air, menyimpan cadangan air gitu, ya. Dan lahan gambut ini adalah sifatnya ya lembab dan basah dengan fungsi-fungsi tertentu tadi gitu, ya. Makanya lahan gambut ini menjadi cukup penting untuk ekosistem di Kalimantan Barat itu sendiri gitu, ya. Setidaknya di Kalimantan Barat itu ada 2,79 juta hektar lahan gambut kita gitu, ya. Dan memang dari 2,79 hektar gambut ini sudah banyak yang dibuka dan rusak, dan yang dibuka, yang lahan-lahan gambut itu dibuka karena udah ada izin-izin konsesi di dalamnya sebetulnya, Bang. Dari temuan lapangan kita.
0: Baik. Padahal seharusnya lahan gambut ini tidak diperuntukkan untuk apa, ya, Bang, ya, yang seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang saat ini gitu, ya, Bang, ya. Apakah memang seharusnya, ya, lahan gambut itu memang untuk menyimpan air gitu, ya, kan? Apalagi kalau di musim kemarau ini kan jadi salah satu hal yang baik juga tentunya.
1: Ya, sebetulnya kalau pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga tata kelola gambut kita supaya tetap baik gitu, ya, seharusnya pemerintah tidak memberikan izin-izin dalam kawasan ekosistem gambut itu sebetulnya. Jika kita lihat dari fungsinya saja, gambut ini memiliki karakteristik yang unik sebetulnya. Ketika musim hujan, dia mampu menyerap air secara cepat gitu, ya. Ketika musim kemarau, dia bisa mengeluarkan air yang disimpan dalam tanah itu untuk mengairi lahan wilayah-wilayah yang sudah mengering. Dia mengeluarkan kembali air yang tadi diserap dia. Ini yang menurut saya lahan gambut ini punya karakteristik yang unik dan baik gitu, ya. Ketika lahan gambut itu dibuka, dia akan kehilangan fungsinya tadi sebagai penyimpan cadangan air. Dia mengolah tata air. Ketika musim kemarau, dia tidak mampu lagi mengeluarkan air-air dalamnya karena udah dibuka, karena dia udah kehilangan fungsinya tadi, rusak jadinya. Dia akan mengering. Nah, gambut yang mengering ini kemudian lebih rentan mengalami kebakaran.
0: Oke. Nah, salah satu faktornya apa nih, Bang? Kalau tadi selain pembukaan lahan itu sendiri gitu ya. Nah, apa lagi sebenarnya yang menjadi faktor utama terjadinya kerusakan ekosistem gambut itu sendiri?
1: Ya, sementara memang yang kita temukan memang banyak sekali pembukaan di lahan gambut. Karena izin-izin tadi itu diletakkan di kawasan sekitar gambut. Dari 2,79 hektar tadi, Bang, sebetulnya ada 135 izin perusahaan sawit dalam kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat itu. Kemudian ada 25 izin PBPH, ada 123 izin IUP tambang. Nah, ini kan menandakan kalau sudah ada izin di dalam itu, otomatis perusahaan-perusahaan itu melakukan pembukaan terhadap ekosistem-ekosistem gambut itu. Nah, pembukaan-pembukaan lahan itu kemudian membuat ekosistem gambut itu menjadi rusak. Dan kemudian faktor lainnya memang ketika ada kebakaran terjadi di kawasan ekosistem gambut ibu itu, kemudian lahan gambut itu tidak dipulihkan. Nah, lahan gambut itu ya tidak akan kembali sebagaimana fungsi awalnya, dia akan terbengkalai seperti itu saja, rusak gitu ya. Tidak ada bentuk pemulihan apapun sehingga lahan gambut itu tidak kembali ke sedia kala dengan fungsi alamiahnya.
0: Baik. Tapi Bang, sebenarnya sampai sejauh mana sih alih fungsi lahan itu bisa dilakukan gitu ya? Dan sebenarnya sejauh mana juga perkebunan dan industri itu sendiri bisa juga berperan untuk yang namanya tadi kerusakan itu sendiri, dan atau mungkin sebaliknya gitu ya, justru bisa merehabilitasi untuk yang namanya sudah rusak gitu
1: ya. Dari pantauan kita di pasca kebakaran 2015, kita melakukan aktif melakukan pemantauan di wilayah-wilayah konsesi yang berada di kawasan hidrologis gambut gitu ya. Temuan kita banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membangun kanal-kanal di kawasan ekosistem gambut ini. Nah, kanal-kanal ini sebetulnya yang merusak kawasan ekosistem gambut ini sebetulnya, Bang. Nah, di dalam peraturan pemerintah nomor 57 di tahun 2016 itu, 57 tahun 2016, itu ada aturan yang memandatkan bagi perusahaan yang berada di kawasan hidrologis gambut itu harus mengatur tata kelola air mereka jika mereka melakukan pembukaan kanal gitu ya. Nah, sebetulnya di dalam kawasan ekosistem gambut ini ada dua fungsi sebetulnya. Ada fungsi budidaya, ada fungsi lindung. Kalau fungsi dari budidaya itu diperuntukkan memang untuk kawasan budidaya gitu ya. Dan ketika mereka membangun kanal dalam itu, mereka harus mengatur tata air mereka di angka 40 cm di atas permukaan tanah. Nah, temuan kita banyak sekali perusahaan-perusahaannya mengabaikan aturan yang sudah dimandatkan oleh pemerintah gitu ya. Dan tidak dijalankan mandat-mandat itu. Memang selain itu di dalam PP 57 perusahaan yang lahannya kebakaran gitu ya, dalam selambat-lambatnya 1 bulan setelah pasca kebakaran mereka harus memulihkan lahan mereka, melakukan rehabilitasi lahan, penanaman kembali dengan tanaman-tanaman endemik lahan gambut itu gitu ya. Tetapi di lapangan kita tidak pernah temukan itu sebetulnya, Bang. Banyak sekali pengabaian-pengabaian dan penegakan hukum tidak pernah berjalan maksimal dilakukan oleh pemerintah. Hanya pasang plang, tapi tidak diberikan sanksi setegas-tegasnya yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku usaha itu sebetulnya.
0: Oke, berarti nggak ada sanksi dan nggak ada aksi gitu ya?
1: Iya, kalau kita bilang sih political will-nya yang masih belum terlihat gitu ya.
0: Oke, baik, nanti sambung lagi ya Bang ya. Kita harus break dulu karena nanti kita akan dengarkan dulu untuk azan yang nanti akan berkumandang pada pukul 15:16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di Green Radio.

Tentang sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

الله أكبر الله.

0: Kembali pendengar, masih bersama kami di Pro Satu RRI Pontianak. Tadi sudah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Selamat menunaikan untuk Anda yang menjalankannya. Dan tentunya pendengar, di sesi kali ini kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bang Indra Syahnanda, selaku Kepala Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Dan di Grand Radio kali ini kita membahas terkait dengan membongkar akar masalah kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat. Tadi sudah cukup banyak juga yang disampaikan gitu pendengar ya, terkait dengan pembukaan lahan dan lain sebagainya, dan seperti apa seharusnya gitu ya langkah dan aksi tadi yang disampaikan, bahwa memang masih bisa dikatakan ini belum 100% manfaatnya atau dampaknya balik lagi ke masyarakat dan alam ya gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau dari hal ini sebenarnya kalau dari tadi pengaruh pembangunan kanal dan lain sebagainya terhadap kondisi gambut itu sendiri, itu seperti apa ini Bang? Mungkin gambarannya supaya masyarakat tahu, oh ini dampaknya seperti ini gitu.
1: Ya, kita melihat lah ya bagaimana pembangunan kanal di kawasan ekosistem gambut itu masif terjadi. Sebetulnya jika kita melihat dua pola pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan oleh korporasi, itu sangat-sangat jauh sekali ketimpangannya sebetulnya. Masyarakat membangun kanal-kanal di kebun mereka itu hanya untuk kebutuhan kebutuhan mereka dalam untuk mengairi ini kebun-kebun mereka gitu ya. Dan itu tidak banyak, ada beberapa gitu ya. Tapi kalau di perusahaan, jika kalau abang udah pernah main ke perusahaan sawit gitu ya, dia kayak membuat blok-blok di setiap sawit dan itu dibangun kanal. Dan itu sangat banyak sekali kanal-kanal yang dibangun. Nah, lebih horornya lagi sebetulnya, jika kanal yang dibangun di perusahaan, kemudian ada lahan masyarakat yang di sebelahnya tidak dibangun kanal, nah kekeringan juga akan terjadi di lahan-lahan masyarakat yang tidak pernah dibangun kanal, yang tidak pernah dibuka itu. Karena imbasnya lahan yang dibuka di kanal perusahaan itu, imbasnya akan dirasakan oleh lahan-lahan yang tidak dibuka kanal. Karena apa? Karena air-air yang berada di kanal yang gambut yang tidak dibuka itu kemudian akan lari ke tempat yang lebih rendah mengikuti lahan-lahan yang tadi dibuka itu. Itu imbasnya sebetulnya.
0: Dan akhirnya itu masyarakat justru mengalami kekeringan lebih parah dibandingkan lahan sawit itu.
1: Nah, dampaknya ke masyarakat. Nah, makanya dalam aturan PP57 itu mereka harus melakukan pembangunan sekat kanal untuk mengatur tata air itu tadi kan. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Sebetulnya dari pembukaan kanalnya saja itu sudah tidak baik gitu ya. Ditambah lagi mereka tidak menjalankan mandat dan itu semakin parah gitu ya. Sudah membuka kanal, mereka tidak mengatur tata airnya dan itu sangat-sangat berdampak bagi masyarakat sekitar yang tidak pernah membuka gambut-gambut mereka gitu ya.
0: Dan akhirnya lahan gambut yang tidak diairi oleh air itu menjadi kering gitu ya Bang ya?
1: Ya. Menjadi kering karena air yang kemudian tersimpan di gambut yang di sebelahnya itu kemudian turun ke lahan-lahan gambut yang dibuka menjadi kanal tadi sebetulnya. Nah, secara prinsipnya gitulah dia. Ketika gambut yang ini dibuka, di sebelahnya enggak dibuka, tapi gambut yang di sebelahnya akan merasakan dampak yang sama, mengalami kekeringan juga gitu ya.
0: Baik, Bang. Nah, kalau berbicara tadi lahan gambut yang sudah mengering gitu ya, dari efek-efek yang tadi, yang entah itu memang karena jarangnya mendapat aliran air itu sendiri dan mungkin ada bekas dari penggunaan lahan gitu ya Bang ya. Dan atau memang dari hal tersebut. Nah, ini kenapa bisa dikatakan lahan kering ini sangat rentan terhadap yang namanya terbakar itu sendiri dengan sendirinya gitu ya Bang. Nah, ini seperti apa ini Bang?
1: Ya, ketika gambut itu mengering, dia kayak seperti serasa daun dan bekas pepohonan-pepohonan yang udah tua gitu ya. Kemudian dia kering. Nah, kalau dia kering kayak serasa sampah gitu, dia akan mudah terbakar. Kena puntung rokoknya mungkin dia bisa terbakar gitu ya. Karena kering, sangat-sangat keringnya tadi gambut itu. Coba dibandingkan dengan gambut yang sehat, dia akan basah lembab. Kalau basah dan lembab itu sangat-sangat tidak mungkin untuk terbakar gitu ya. Dan perbedaan itu sangat-sangat bisa kita lihat di lapangan misalnya. Untuk membedakan gambut yang masih sehat dan udah rusak itu sangat jelas sekali gitu perbedaannya sebetulnya.
0: Kalau yang sudah kering seperti itu, apakah bisa dibalikkan lagi seperti semula lagi gitu
1: fungsinya? Secara prinsip beberapa penelitian itu menyatakan bisa sebetulnya, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sebetulnya. Ada metode-metode yang bisa digunakan untuk memulihkan lahan gambut itu menjadi menjadi baik gitu ya, tapi tidak mengembalikan dia sebagai fungsinya yang pertama gitu ya, tidak seperti itu, tapi itu bisa. Ada beberapa penelitian itu memang menyatakan memang pemulihan gambut itu dapat dilakukan selambat, paling lambat-lambatnya itu 60 tahun.
0: Wah.
1: Dengan treatment yang cukup
0: panjang
1: gitu ya. Dia harus melihat lahan itu apakah seperti apa gitu, kedalaman gambutnya seperti apa, terus tanaman endemik apa yang cocok dengan lahan itu. Ya. Nah, bukan tidak hanya sampai di situ, dia harus melakukan pengawasan di setiap periode itu, mau dia 3 bulan, 6 bulan atau setiap tahun gitu ya. Itu harus dilakukan pengawasan dan penyulaman tanaman-tanaman yang mati sebetulnya. Ketika itu tidak dilakukan ya pemulihannya menjadi sia-sia sebetulnya. Ketika misalnya lahan itu rusak kemudian terbakar di tahun berikutnya, itu balik lagi di awal sebetulnya. Pemulihannya harus dilakukan di awal sebetulnya, pemulihan kembali. Karena dia tidak maksimal, dan ketika lahan itu terbakar, lahan itu menjadi rusak kembali.
0: Dengan kata lain berarti ini dalam tanda kutip gitu Bang ya, lemahnya pengawasan dan juga penegakan hukum terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab ini jadi faktor utama juga dong Bang.
1: Ya, sebenarnya itu faktor utama sebetulnya. Karena dalam mandat yang sudah dibuat oleh negara itu sudah sangat jelas gitu ya. Tetapi memang kemauan politik dari pemerintah kita yang masih belum terlihat. Kalau mereka mau ya tinggal tindak, kalau mereka mau ya tinggal cabut aja lah perusahaannya karena udah berulang gitu ya. Dan ini bukan hanya merugikan satu wilayah yang ada perusahaannya di situ, tapi merugikan satu Kalimantan Barat dan satu Indonesia karena asapnya kemana-mana.
0: Iya.
1: Hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat.
0: Betul. Tapi nah, langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan? Padahal ini kan dalam tanda kutip juga ya, hal yang berulang gitu ya Bang ya. Nah ya. Ini kenapa dan harusnya seperti apa sih? Karena kan kalau seperti yang sempat diobrolkan juga bahwa tidak bisa juga menyalahkan satu pihak katanya gitu ya. Tapi tidak bisa juga kita menyalahkan terus alam gitu ya. Karena mungkin ada yang terbakar sendiri gitu ya Bang ya. Nah tapi ini gimana sebenarnya? Langkah antisipasi seperti apa kalau dari sudut pandangnya Walhi sendiri Bang?
1: Ya, sebetulnya kan kalau lahan gambut ini sudah terlihat nih rusak gitu ya. Pemerintah harus mengambil langkah cepat sebetulnya. Kalau dia di lahannya perusahaan, ya pemerintah harus mengambil langkah tegas sebetulnya untuk meminta perusahaan itu untuk melakukan pemulihan terhadap lahan-lahannya dan menjalankan aturan yang sudah dimandatkan terhadap setiap perusahaan yang berada di kawasan hidrologis gambut gitu ya. Ketika perusahaan itu melanggar dan tidak menjalankan mandat itu, cabut saja izinnya. Karena mandat itu sudah dibuat tetapi tidak pernah dijalankan. Kan ini kayak menyepelekan aturan sudah dibuat gitu ya. Kemudian kalau di luar lahan konsesinya perusahaan atau lahan negara gitu ya, ya negara mestinya harus cepat melakukan pemulihan. Dulu sebetulnya kita punya Bang, sebetulnya lembaga pemerintah yang memang dia fokus ke ekosistem gambut gitu ya. Namanya itu BRGM. Badan Restorasi Gambut Mangrove. Karena pasca kebakaran besar 2014 itu dibentuklah badan unit itu ya, unit pemerintah itu untuk melakukan pemulihan terhadap gambut. Nah itu sudah banyak sekali sebetulnya pembangunan-pembangunan dan pemulihan yang dilakukan. Tapi ya pembangunan-pembangunan itu tidak dirawat bangunan-bangunan itu. Dan juga banyak bangunan-bangunan yang terbengkalai gitu ya. Dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Dan sebetulnya banyak juga lahan-lahan dan masyarakat yang lahan-lahan masyarakat yang dipulihkan gitu ya. Tetapi ya kita tidak tahu, karena banyak sekali lahan-lahan yang juga tidak terpulihkan secara maksimal dan itu terbakar berulang gitu ya. Kemudian sekarang ini kan sudah BRGM sudah tidak ada lagi, kemudian digantikan dengan BPEGM gitu ya. Nah kita belum melihat langkah strategis yang dilakukan oleh BPEGM ini apa. Secara fungsi dia sama gitu dengan BRGM gitu ya. Tetapi kita belum melihat nih gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan mereka gitu ya. Mengingat kebakaran di awal Januari saja sudah besar gitu ya. Sampai di Juli ini kebakaran masih terus berlangsung tuh. Makin setiap bulan makin meningkat, kadang turun kadang meningkat gitu ya. Tetapi asap ini selalu kita rasakan di setiap bulannya, karena gambut-gambut ini tidak pernah benar-benar terpulihkan. Pemerintahnya, ya saya bilang tadi, kemauan politik pemerintah itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu. Apakah mereka berkomitmen untuk melakukan pemulihan gambut, atau mereka hanya bersifat reaktif terhadap ketika terjadi kebakaran di kawasan ekosistem gambut, mereka hanya padamin, tidak melakukan pemulihan sebagaimana mestinya supaya itu tidak terbakar lagi gitu ya.
0: Iya, karena kayaknya masyarakat di dalam tanda kutip gitu Bang ya, masyarakat dituntut untuk ya siap tiap tahunnya nih. Nah padahal kan seharusnya tidak seperti itu ya Bang ya.
1: Ya ini ya kadang-kadang pemerintahnya juga mencari kambing hitam supaya untuk menutupi ini ya, kerja-kerja mereka yang sebetulnya tidak pernah dilakukan di lapangan sebetulnya. Ketika kebakaran dan masuk musim kalender peladangan, ya masyarakat adat dilarang untuk membakar hutan. Kan itu adalah budaya yang sudah dilakukan turun-temurun gitu ya. Kadang-kadang pemerintah ini menyalahkan masyarakat terkait banyaknya pembakaran-pembakaran yang terjadi gitu ya. Padahal pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat adat itu kan sudah dilakukan selama ratusan tahun gitu ya. Karena budaya peladangan itu ya memang dilakukan dengan cara bakar. Dan saya melihat sendiri di lapangan, cara masyarakat adat membakar ya sangat-sangat baik dan dijalankan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah lah. Mereka mengikuti ya prosedur itu gitu ya.
0: Oke, apakah ini memang aji mumpungnya oknum gitu Bang untuk menunggangi bar katanya gitu ya. Momen nih karena ada musimnya gitu ya. Udah sekalian aja kita barengan gitu mungkin.
1: Ya, ini yang saya bilang ketika musim kebakaran besar hebat terjadi, dan padahal kebakaran itu terjadi di kawasan ekosistem gambut yang banyak gitu ya. Kemudian di lagi musim peladangan nih, masyarakat adat bakar gitu ya. Karena mereka lagi mau beladang. Wah, mumpung ada yang masyarakat bakarnya ya kita ini aja lah, kita salahin aja lah masyarakat. Ya ini yang enggak bisa di ini gitu ya. Yang enggak bisa disalahkan masyarakat adatnya, dan itu juga diatur sebetulnya Bang dalam undang-undang PPLH, dalam undang-undang kehutanan itu ada sebetulnya aturan itu. Masyarakat adat itu boleh, yang masih menggunakan kearifan lokal ya dalam aturan itu, boleh membakar lahan kurang lebih sebesar 2 hektar lah. Dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan gitu ya. Ketika kita cek lapangan ya prosedur itu sangat-sangat ditaati oleh masyarakat. Bahkan mereka sampai lapor ke perusahaan sekitar kalau ada gitu ya. Kades, kepala dusun, sampai di levelan terendah mereka lapor.
0: Baik, tapi ya tadi balik lagi ya Bang ya. Tapi kalau dari berdasarkan pantauan Walhi juga, kalau untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini kaitannya juga dengan ekosistem gambut ya Bang ya. Karena gambut ini kan menyimpan api ya Bang ya. Walaupun kelihatannya di atas itu udah tidak ada apinya, tapi kan di dalam masih nyimpan gitu ya Bang ya. Nah ini biasanya terjadi di tempat yang sama atau justru tempatnya mungkin beda-beda gitu Bang?
1: Ini sebenarnya Bang, jika kebakaran di gambut itu kan dia tidak terbakar di permukaan gitu ya. Dia akan lari ke bawah itu karena serasa gambut tanahnya tadi itu udah rusak, dia kayak serasa sampah gitu dia. Jadi dia akan lari terus ke bawah sampailah di mana gambut itu di fase yang memang gambut itu sudah ini ya, sudah mencapai airnya tadi itu. Nah, jika belum mencapai kedalaman itu dia akan terus terbakar, dan satu-satunya pemadamannya hanya dengan menyuntikkan air ke dalam titik-titik kebakaran itu sebetulnya. Ya itu makanya kalau gambut rusak itu satu-satunya cara ya satu-satunya cara pemulihan lah yang paling memang dianjurkan gitu ya. Pemulihan gambutnya menjadi prioritas sebetulnya. Kalau kebakaran ya mau gak mau kita harus memadamkan gitu ya. Tetapi memang sebelum, kan di BMKG selalu merilis kan sebetulnya prediksi cuaca kita dalam satu minggu ini seperti apa gitu ya. Ketika gambut ini rusak dan memang kebakaran terus terjadi di lahan itu, ya pemerintah secepatnya memang harus mengambil langkah untuk melakukan pembasahan terhadap lahan-lahan itu, supaya lahan-lahan itu tidak mudah terbakar gitu ya. Makanya biasanya kan kalau pemerintah kan ada water bombing atau modifikasi cuaca, mengirim pemadam kebakaran untuk melakukan pembasahan-pembasahan gitu ya. Itu sebenarnya salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan pembasahan terhadap lahan-lahan itu supaya tidak terbakar sebetulnya Bang. Karena kalau udah terbakar, apinya enggak di atas tapi ke bawah.
0: Iya,
1: itu betul, yang menyulitkan sebetulnya para para pemadam-pemadam itu gitu ya.
0: Karena disiram pun asapnya yang keluar gitu, nah, di dalamnya masih terbakar gitu.
1: Kayak kita bakar sampah kalau sampahnya basah gitu, kan kalau apinya nggak ada, toh asapnya keluar terus kan. Iya, padahal apinya ada di dalam, tapi ya api itu mengeluarkan asap karena dia akan melakukan pembakaran itu kan.
0: Iya.
1: Makanya asap mengepul.
0: Baik, Bang. Nah, ini jadi pertanyaan juga berarti ya. Apakah seharusnya ketika udah tahu ya lokasinya gitu ya kan, yang terjadi kebakaran lahan gambutnya gitu ya, Bang ya. Apakah cukup dengan di ketika tadi ya Abang bilang ya, reaksi saja, reaktif gitu, Bang ya. Ketika ada kebakaran dicoba dipadamkan, ketika kebakaran dipadamkan, atau seharusnya ini dalam satu tahun nanti sampai ke depan gitu ya, misal Bang ya, ketemu lagi di bulan yang dianggap wah ini akan ada kemungkinan lagi gitu ya, apakah itu harusnya ya udah dibasahin terus gitu lahannya, atau sebenarnya ada cara-cara yang lebih efektif lainnya lagi supaya ya supaya tahun depan kita nggak ngerasain yang namanya asap gitu, Bang. Karena sempat kan ya kita nggak ngerasain asap yang terlalu apa ya, terlalu tebal dari yang mungkin kita rasakan sebelumnya gitu, Bang.
1: Iya. Tadi yang memang yang paling utama, dan ini kan memang sering terjadi di setiap tahunnya kebakaran ini gitu. Bahkan dalam pantauan kita, kebakaran itu banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut. Memang sesuatu yang paling penting dilakukan itu adalah pemulihan tadi sebetulnya, untuk merehabilitasi lahan-lahan tadi yang sudah rusak, lahan-lahan gambut yang sudah rusak. Kemudian sebetulnya ada metode lain sebetulnya. Misalnya membuat infrastruktur untuk pembasahan, misalnya sekat kanal, embung, sumur bor gitu ya. Memang di sini itu dapat dijadikan sumber air untuk melakukan pembasahan-pembasahan ketika musim kemarau datang. Kita punya BMKG yang selalu punya caranya sendiri bagaimana cuaca ini dapat diprediksi, dan BMKG selalu merilis itu gitu ya. Nah, kita juga bisa tuh ngecek di BMKG kan, pemerintah, bahkan itu juga instansi pemerintah. Harusnya pemerintah itu udah dapat lah bagaimana rilisan cuaca di sebulan ke depan gitu ya. Nah, dari rilis cuaca yang sudah diprediksi oleh BMKG itu, sebetulnya pemerintah sudah mengambil langkah cepat untuk melakukan pembasahan di lahan-lahan yang memang rentan dan rawan terjadi kebakaran. Nah, selain itu memang pemberdayaan masyarakatnya juga menjadi penting sebetulnya. Masyarakat-masyarakat ini kan masyarakat yang dekat dengan lokasi-lokasi kebakaran itu. Sebetulnya pemberdayaan dan pelibatan masyarakatnya juga menjadi penting sebetulnya. Bagaimana pemerintah itu harusnya bersinergi dengan masyarakat, jangan hanya menyalahkan masyarakat atas kebakaran yang terjadi gitu ya. Harusnya pemerintah itu bersinergi dengan masyarakat bagaimana mencegah kebakaran itu tidak kembali berulang.
0: Berarti harusnya kolaborasi dan sinergi itu terjadi dengan efektif gitu ya, Bang ya.
1: Misalnya infrastruktur itu dibangun kan harus dirawat gitu ya. Bagaimana cara merawat infrastruktur itu? Ya, fasilitasi saja masyarakatnya untuk melakukan perawatan gitu ya. Jangan hanya meminta masyarakat merawat infrastruktur itu, tapi masyarakat tidak diberikan logistik dalam merawat infrastruktur yang sudah dibangun gitu ya. Kan sama juga jadinya.
0: Masyarakat juga bingung nanti ya,
1: terus kayak gimana nih gitu ya. Masyarakat juga punya kebutuhan kan, dan yang harus dipenuhi gitu ya. Itu harus difasilitasi sebetulnya oleh pemerintah.
0: Tapi kalau dari Abang dan Walhi tentunya ya, apakah sejauh ini melihat progres yang positif dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak terkait gitu ya, Bang ya, atau justru ini malah terjadi kemunduran gitu?
1: Saya belum melihat sebetulnya kemajuan atau kemunduran gitu ya. Tapi memang ini kan sesuatu yang tidak pernah terselesaikan dari tahun 2015 itu, kebakaran, pasca kebakaran besar, hingga tahun ini kebakaran itu masih terus terjadi. Kan bisa dipastikan kalau pemasangan ini adalah pemasangan yang tidak pernah benar-benar serius diselesaikan oleh pemerintah gitu ya. Kan padahal pemerintah udah tahu nih akar persoalannya itu apa. Dari awal pemerintah itu sudah tahu akar persoalannya apa. Tapi memang kemauan politiknya pemerintah saja yang sebenarnya belum terlihat tadi sebetulnya. Kan banyak sekali sebetulnya di dalam KHG-KHG ini perusahaan-perusahaan yang masih mengabaikan itu. Ya kalau pemerintah mau ya cabut aja izin-izinnya, kemudian pulihkan lahannya gitu ya. Dan kemudian memang mengapa ini tidak pernah terselesaikan ya, banyaknya lahan-lahan ini sebetulnya yang harusnya dipulihkan oleh pemerintah gitu ya, ini juga tidak pernah terlihat bagaimana progres pemulihannya gitu ya. Kalau itu dipulihkan, kalau dibiarkan lahan itu setelah dipulihkan itu juga tidak berjalan maksimal sebetulnya pemulihannya, Bang. Karena kita harus melihat

langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur

0: Masih di Pro Satu RRI Pontianak dan kita masih di Green Radio dan juga masih bersama dengan Bang Indra ya. Tentunya ini dari Walhi, Kalimantan Barat, dan kita masih membahas terkait dengan membongkar akar masalah kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat. Tadi sudah disampaikan juga apa-apa saja gitu ya yang menjadi penyebab gitu ya Bang ya, terjadinya kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat ini. Dan tapi Bang, yang jadi pertanyaan juga adalah seperti apa nantinya jika gitu ya hal ini dalam tanda kutip terus dibiarkan dalam waktu 10 sampai 20 tahun yang akan datang.
1: Ya, jika kerusakan ekosistem gambut ini terus dibiarkan dan tidak dipulihkan, ya dampaknya pasti sangat nyata gitu ya. Kebakaran akan terus terjadi di setiap tahunnya. Yang kedua mungkin kekeringan bakalan terjadi gitu ya. Kelompok-kelompok rentan akan mengalami dampaknya. Apalagi pada perempuan yang memang memanfaatkan sumber air gitu ya. Dan kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas apa, dia akan mengalami dampak kayak dampak kesehatan sudah pasti gitu ya. Karena jika ini terus berlangsung cukup lama, ya dampaknya tadi sudah sangat jelas bagi kita manusia yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian ya dampak terhadap biodiversitas di dalamnya juga menjadi penting untuk diperhatikan, karena ketika gambut ini terus dibuka, otomatis bentang alamnya juga akan hilang gitu ya. Biodiversitas yang ada di dalamnya juga akan terancam karena mereka kehilangan habitat mereka gitu ya.
0: Itu sih. Baik, berarti itu yang perlu kita jadikan perhatian bersama gitu Bang ya.
1: Iya.
0: Dalam waktu yang singkat gitu ya. Bahkan dalam waktu singkat bisa dirasakan sekali dampaknya gitu ya Bang ya.
1: Iya, dampaknya dalam waktu singkat ya sangat-sangat jelas sekali lah. Setiap tahun kita merasakan apa yang namanya kebakaran lahan gambut itu ya. Sebetulnya kebakaran lahan ini ya itulah sebenarnya dampak yang terus-terus dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Karena asap yang masuk ke dalam tubuh kita tidak tahu nih dampaknya sekarang dan dampak jangka panjangnya itu seperti apa. Oke, hari ini kita bisa terkena batuk misalnya pilek karena asap itu gitu apa. Napas kita mengalami gangguan, sesak napas dan lain-lain. Tapi dampak jangka panjangnya kita belum tahu apa yang akan kita alami gitu ya. Dan ini perlu direspon oleh pemerintah sebetulnya. Karena ya kita terus-terus membayar pajak, tetapi kita tidak mendapatkan hak kita. Salah satunya sajalah hak atas udara yang bersih dan sehat. Dan itu tidak pernah kita dapatkan. Setiap tahunnya kita terus mengalami kondisi-kondisi yang sama.
0: Baik. Dan walaupun masyarakat sudah menjaga kesehatannya gitu ya.
1: Ya, sebetulnya Bang, masyarakat kita nih kayaknya udah kebal katanya, kayaknya Bang, udah resisten sebetulnya. Yeah. Kayaknya udah terbiasa nih, udah kebakaran dah. Udah biasa. Tapi sebetulnya apalagi saya sebagai anak muda gitu ya. Sebenarnya kami resah sebetulnya. Kalau kami sebetulnya mau rasanya menuntut pemerintah atas hak kami yang terus-terus diabaikan gitu ya. Sebenarnya kami resah sebenarnya dengan kebakaran yang terus berulang ini. Yang pastilah saluran pernapasan kita terganggu gitu ya. Hak-hak kita juga yang harusnya dijamin oleh negara tapi tidak pernah difasilitasi lah.
0: Dalam tanda kutip gitu ya Bang ya. Nah iya. Ini nih yang pastinya semoga kalau dari Bang Indra sendiri harapannya pengennya kayak gimana sih nantinya ke depannya kita ini? Tahun depannya paling enggak dalam waktu dekat ini.
1: Ya, tahun depan harapannya tidak ada kebakaran lah. Otomatis ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, yang pertama tidak ada kebakaran, ya tidak ada lagi pembukaan-pembukaan di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Dan pemerintah melakukan pemulihan lah sebagaimana mestinya yang sudah dimandatkan dalam aturan yang sudah dibuat gitu ya.
0: Baik Dan ya semoga tadi ya jangan sampai dalam tanda kutip masyarakat yang diibaratkannya udah kebal gitu ya, tapi jangan ada muncul stigma seperti itu ya Bang ya.
1: Iya, ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan gitu ya.
0: Kan baik
1: ya,
0: kan apa nih Bang?
1: Nah, kan sebenarnya gini nih Bang, kalau kan kita sudah melihat kelas-kelasnya gitu di strata sosial gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau orang-orang kaya kan mereka bisalah mencari tempat yang memang benar-benar aman untuk keluarga mereka gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang kelas menengah dan kelas bawah, dan mereka tidak mendapatkan fasilitas itu gitu ya. Bahkan untuk bekerja saja gitu ya, mereka harus keluar rumah dan lain-lain gitu ya. Mm-hmm. Dan mereka tidak mempunyai fasilitas yang baik untuk diri mereka. Mm-hmm. Dan ini juga harus diperhatikan pemerintah gitu ya, untuk memfasilitasi masyarakat-masyarakat dengan kelas menengah dan ke bawah ini supaya dapat terjagalah dari bencana-bencana yang memang yang harusnya dijamin oleh pemerintah gitu ya. Mm-hmm. Bentuk-bentuk kesehatan yang sudah yang terjadi gitu ya, yang harusnya dijamin pemerintah.
0: Iya, yeah, baik. Ya semoga ya tahun depan kita nggak ngerasain yang namanya kabut asap dan hujan salju yang bukan salju ini ya, Bang ya.
1: Bukan salju ini.
0: hujan jerbu kita. Oke deh Bang. Sekali lagi terima kasih Bang Indra sudah bersama kami di sini, sudah ngobrol juga, sudah membongkar akar masalah kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Barat untuk tema kita di Grand Radio kali ini. Dan ya tadi semoga harapannya ada kebijakan, ada langkah tegas tentunya ya, dari hal-hal yang memang itu merugikan masyarakat dan juga alam tentunya gitu.
1: Iya, betul.
0: Baik, dan kalau gitu pendengar, untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan perbincangan kami di edisi kali ini, bisa lihat ulangnya nanti di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan mari kita jaga juga lingkungan kita supaya semuanya aman juga gitu ya. Dan kalau bisa, kalau udah tahu terjadi hal seperti ini, jangan bakar-bakar sampah lagi deh ya. Jangan nambah asapnya gitu ya Bang ya. Cukup yang ini aja deh. Yeah. Oke, okay. Ya pastinya berikan sekali lagi terima kasih banyak. Dan mohon maaf saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Bawaslu Sanggau tingkatkan edukasi dan konsolidasi pemilu.
3: Pada saat ini Bawaslu terutama mengedepankan konsolidasi ke masyarakat, ke partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh adat.
2: DTSN perkuat akurasi data bansos agar tepat sasaran.
4: Jadi itu kita lakukan ground check di lapangan melalui pendamping sosial kita yang ada di lapangan, melakukan ground check di lapangan berdasarkan 3 sumber data tadi.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau terus memperkuat langkah pencegahan menjelang tahapan pemilu berikutnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempererat konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sekaligus meningkatkan edukasi kepada pemilih pemula.
5: Bawaslu Sanggau Septiana Ika mengatakan bahwa saat ini Bawaslu mengedepankan konsolidasi dengan masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sisa residu dari pemilu dan pilkada sebelum memasuki tahapan berikutnya. Selain itu, Bawaslu juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Upaya ini bertujuan agar para pemilih pemula memahami proses demokrasi dengan baik saat tahapan pemilu dimulai.
3: Pada saat ini, Bawaslu terutama mengedepankan konsolidasi ke masyarakat, partai politik, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, di mana selama tahapan mungkin ada tersisa residu dari pemilu dan pilkada, kita selesaikan sebelum memasuki masa tahapan. Dan kami juga menggencarkan sosialisasi terutama untuk pemilih pemula, sehingga di masa tahapan nanti mereka sudah mengerti bagaimana demokrasi berjalan.
5: Ika berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kondusivitas dan memperkuat semangat demokrasi yang sehat di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kolaborasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat menjadi kunci terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Tri Putri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Sistem ini diharapkan memastikan setiap program perlindungan sosial tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial. Kehadiran data terpadu ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan sasaran sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Musadid, mengatakan, DTSN dibentuk berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 dengan mengintegrasikan 3 basis data nasional, yakni data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Menurutnya, masyarakat dalam DTSN dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan. Kelompok desil 1 hingga desil 3 menjadi prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial karena masuk kategori miskin ekstrim, miskin, dan rentan miskin.
4: Jadi itu kita lakukan ground check, Pak, di lapangan melalui pendamping sosial kita yang ada di lapangan, Pak, melakukan ground check di lapangan berdasarkan 3 sumber data tadi. Jadi disitulah setelah mereka lakukan ground check, mereka isi sesuai dengan indikator, nanti ditetapkanlah desil-desil itu, desil apa namanya, melalui BPS, Pak, Badan Pusat Statistik.
2: Sementara itu, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Untan Pontianak, RD Abidin, menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus memastikan data yang digunakan benar-benar akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari sasaran. RD mencontohkan keberhasilan Jepang dan Malaysia dalam menekan angka kemiskinan melalui pendataan yang baik, identifikasi penyebab kemiskinan, serta intervensi kebijakan yang dilakukan secara konsisten dan terukur.
6: Itulah seharusnya by name, by address, seperti disampaikan Pak Habib tadi.
4: Ya, itu yang harus dikejar. You ada di mana, apa segala macam, sehingga sarang-sarang kemiskinan harus kita berangus. Tidak mungkin diberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka sementara negara alpa.
2: Melalui penerapan atau DTSN, pemerintah berharap penyaluran bantuan sosial menjadi lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, dikatakan para petugas sensus menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan secara door-to-door, dikatakan para petugas sensus mengalami berbagai tantangan di lapangan. Salah seorang petugas sensus, Triwongso Putra, mengatakan tantangan yang sering dihadapi adalah sulitnya menemui responden karena banyak warga sedang bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masih ada masyarakat yang ragu memberikan informasi karena khawatir data yang disampaikan akan berkaitan dengan pajak ataupun bantuan pemerintah. Petugas pun harus memberikan penjelasan mengenai tujuan sensus serta menjamin kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Kalau responden untuk satu hari itu harus 10 KK. Keluhannya itu ada beberapa warga yang menolak petugas sensus ekonomi. Itu mungkin karena mereka ditakutkan kena pajak kali ya.
7: Sensus ekonomi bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha di suatu wilayah. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi program ekonomi oleh pemerintah agar lebih tepat sasaran. Seluruh informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan dilindungi oleh Undang-Undang Statistik. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan sebagai dasar penarikan pajak maupun pemeriksaan perpajakan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada para petugas sensus. Sensus ekonomi akan berlangsung hingga Agustus mendatang. Meski menghadapi berbagai hambatan, petugas tetap berupaya menyelesaikan pendataan sesuai target. Para petugas berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Dina Triana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. RSUD Ade Mahmud John Sintang saat ini melakukan persiapan peningkatan kapasitas layanan kesehatan dan penambahan peralatan medis. Laporan selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
9: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, pihaknya saat ini sedang menyiapkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan, pengembangan poli baru, dan penambahan fasilitas medis. Menurutnya, RSUD Ade Muhammad John Sintang juga akan menyiapkan ruang baru serta tempat tidur pasien. Hal ini dilakukan karena kekurangan kapasitas atau kemampuan tempat tidur pasien. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara bertahap tahun ini hingga 2027 mendatang. Dr. Bagus menjelaskan secara teknis administrasi dalam pengajuan alat klinik THT-KL, klinik jiwa dan layanan khusus pusat jantung terpadu sedang dalam proses dilakukan.
10: Peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit dan rencana pembangunan di rumah sakit. Jadi kalau untuk mengenai rencana peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit, kita akan mengembangkan layanan poliklinik yaitu THT-KL, onkologi, jiwa, terus kita ada pengembangan layanan khusus yaitu integrasi pusat jantung terpadu keduanya, terus ada juga penambahan kapasitas layanan cuci darah.
9: Ia berharap ke depan RSUD Ade Muhammad John Sintang semakin baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang bisa terjadi hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Miniuda.
6: BMKG Kalimantan Barat memperkirakan kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026, didominasi cuaca berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau mewaspadai meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara dalam sepekan ke depan. Perakirawan BMKG Kalimantan Barat, Reni, mengatakan, berkurangnya potensi hujan disertai suhu udara yang semakin tinggi berpotensi meningkatkan tingkat kemudahan terjadinya karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet. Angin di wilayah Kalimantan Barat diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot.
11: Berdasarkan perkiraan angin pada ketinggian 3.000 feet, kami perkirakan secara umum angin di wilayah Kalimantan Barat bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan mencapai 23 knot. Sehingga kami menghimbau kepada Sobat BMKG Kalbar untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang di beberapa wilayah di wilayah Kalimantan Barat.
6: Untuk wilayah timur Kalimantan Barat, BMKG memperkirakan Kabupaten Sekadau berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi diperkirakan akan diselimuti awan tebal. Adapun Kabupaten Kapuasulu diperkirakan mengalami kondisi udara kabur. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa hari ke depan. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Mansatu Pontianak menegaskan dukungan penuh terhadap pengembangan ekstrakurikuler Tundang Melayu sekaligus mempersiapkan festival Tundang tingkat pelajar SMP dan MTS sekota Pontianak yang akan digelar 22 Agustus 2026. Kita simak laporannya.
12: Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak Solihin Hazret menyampaikan apresiasi atas dukungan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan RI terhadap penyelenggaraan Festival Tundang Melayu Tingkat Pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak. Menurutnya dukungan tersebut menjadi motivasi bagi sekolah untuk terus mengembangkan seni tundang sebagai warisan budaya Melayu. Solihin mengatakan Mansatu Pontianak memberikan dukungan penuh terhadap ekstrakurikuler Tundang Melayu yang selama ini telah menorehkan berbagai prestasi dan kerap mewakili sekolah dalam berbagai kegiatan budaya. Selain mempersiapkan festival yang akan berlangsung pada 22 Agustus 2026 mendatang, sekolah juga fokus melakukan kaderisasi anggota Tundang Melayu. Langkah itu dilakukan melalui pembinaan, perekrutan, dan pemetaan siswa kelas 10 dan 11 yang memiliki bakat serta minat di bidang seni tundang, mengingat sebagian besar anggota saat ini merupakan siswa kelas 12.
13: Dan untuk program yang terdekat ini adalah mohon dukungan dari semua, baik keluarga besar Mansatu maupun juga target kita untuk melaksanakan festival Tundang tingkat pelajar SMP dan MTS dan sederajat sekota Pontianak untuk menyukseskan festival ini yang akan dilaksanakan nanti tanggal 22 Agustus 2026.
12: Pihak sekolah berharap regenerasi tersebut mampu menjaga keberlangsungan Tundang Melayu sebagai identitas sekaligus branding Mansatu Pontianak. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan budaya pantun berbahasa Melayu Pontianak kepada generasi muda. Syarusani melaporkan.
0: Sebanyak 54 atlet karate kebanggaan Kabupaten Sintang resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan antar pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Meski berangkat secara mandiri, kontingen Sintang optimis mampu menyabet gelar juara umum. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfan Nur.
14: Kontingen Lembaga Karate Do Indonesia atau Lemkari Kabupaten Sintang resmi memberangkatkan 54 atlet terbaiknya untuk berlaga pada kejuaraan karate pelajar Sekapuas Raya di Kabupaten Melawi. Ketua Lemkari sekaligus Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, mengungkapkan meski keberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri tanpa dukungan anggaran penuh, mental bertanding atlet tetap kuat. Bahkan, pihaknya menargetkan predikat juara umum dengan memaksimalkan perolehan medali emas.
15: Target kita, Pak Wakil, saya sudah nanya konfirmasi ke kawan-kawan, kita juara umum di Kepos Raya. Paling minimal kita 8 emas paling minimal ya, kita bisa maksimalkan. Berikutnya hasil nanti kita sampaikan kepada pemerintah daerah ya.
14: Menyambut target tersebut, Wakil Bupati Sintang, Florentius Roni yang hadir melepas kontingen, meminta para atlet untuk tidak terbebani ketika bertanding. Ia memotivasi para karateka muda untuk lepas menunjukkan kemampuan terbaik dari hasil latihan selama ini, agar bisa memborong medali.
16: Jangan ada beban itu, pokoknya ada, aku udah latihan selama ini, latihan inilah yang akan aku tunjukkan di tanggal 24 dan 27. Insya Allah, puji Tuhan, kalau adik-adik seperti itu, maka saya yakin emasnya bisa diborong sama kita semua. Amin.
14: Amin. Dengan semangat tinggi serta dukungan penuh dari orang tua dan pelatih, kontingen Sintang diharapkan mampu menjaga sportivitas dan mengharumkan nama daerah di tingkat Kapuas Raya. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
18: Ya, terima kasih rekan Andre di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 26 Juli 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal dan tidak merata. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 246 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Bawaslu Sanggau tingkatkan edukasi dan konsolidasi pemilu. DTSN perkuat akurasi data bansos agar tepat sasaran. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selanjutnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, sore hari ini kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, tentunya di 97,4 FM pendengar. Untuk Anda yang baru saja tiba ataupun juga baru masuk ke Kabupaten Sambas, kami mengucapkan selamat datang, selamat menikmati dan juga menghabiskan akhir pekannya di Kabupaten Sambas. Menemani sore hari Anda pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan. Patah Senja, Kita Usahakan Lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada sore hari ini kami temani Anda terlebih dahulu, begitu pendengar ya. Kalau kita di akhir pekan pendengar, biasanya kalau misalkan dengan kondisi cuaca yang cukup panas ya, rasanya pengennya itu cari tempat yang adem begitu ya. Tetapi ketika mau keluar rasanya tidak sanggup ya, kena panas begitu ya. Mau tidak mau ya di rumah saja begitu ya. Tapi kalau suasana rumahnya itu adem gitu ya, sejuk, itu malah pengennya di rumah saja ya. Kalau rumahnya orang zaman dahulu ya, di kampung-kampung gitu ya, itu biasa memang sejuk ya, sejuk, asri. Terus di sampingnya rumah gitu ya, banyak tumbuhan, baik itu pohon mangga, rambutan, belimbing, belum lagi bunga begitu. Jadi memang terlihat menyejukkan ya, tambah lagi dengan atapnya atap daun ya, daun sagu, makin sejuk dalam rumah. Biar nak panasnya gimana masih tetap adem, tambah lagi anginnya ya luar biasa, jadi bisa tidur siang ya. Tapi sekarang begitu pendengar ya, dengan kondisi perubahan iklim, kemudian zaman juga sudah maju begitu ya, jadi jarang sekali nih untuk rumah-rumah yang masih menggunakan atap daun sagu. Sekarang sudah banyak, tentunya lebih banyaknya itu menggunakan atap seng begitu ya. Tentunya untuk Anda yang ingin begitu ya, suasana rumahnya ini istilahnya adem, kemudian juga cantik untuk huniannya, begitu pendengar ya. Dengan rumah yang saat ini ya modern dan juga trendy ya, tetapi tidak ada salahnya juga ya untuk membuat kediaman Anda ini, hunian Anda ini lebih cantik, lebih indah, lebih sejuk dengan tanaman hias penyejuk rumah ya. Tentunya kehadiran tanaman hias di dalam rumah, kalau di kota-kota besar lah ya, itu semakin diminati, menjadi trendy juga, terutama untuk masyarakat yang menginginkan atau menghadirkan ya nuansa yang alami tanpa memerlukan lahan luas. Selain mempercantiknya interior, tanaman dalam ruangan itu juga dapat menjadi pilihan sederhana untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Kalau misalkan halaman rumahnya sempit, tidak ada halaman, dalam rumah juga masih bisa ya dipercantik dengan tanaman hias begitu ya. Dan memilih jenis tanaman yang tepat ini juga menjadi langkah penting agar nanti manfaatnya itu dapat dirasakan secara maksimal. Dan beberapa jenis tanaman itu diketahui memang mampu nih untuk membantu meningkatkan kualitas udara sekaligus juga menciptakan suasana rumah yang lebih asri dan juga nyaman. Yang pertama ada lidah mertua ya, ini kalau lidah mertua menjadi salah satu tanaman dari dalam ruangan ya, atau juga indoor yang cukup terkenal juga karena bentuk daunnya yang tegak dan juga mudah dikenali. Tanaman ini juga mudah dirawat karena mampu bertahan meski tidak sering disiram. Selain berfungsi sebagai dekorasi, lidah mertua itu juga dikenal mampu membantu menyerap sejumlah polutan di udara. Dan tanaman ini juga menghasilkan oksigen sehingga dapat membantu menciptakan udara yang lebih segar di dalam rumah ya. Kemudian ada pis lili. Ini memiliki daun hijau yang mengkilap dengan bunga putih yang memberikan kesan elegan pada ruangan. Ukurannya yang tidak terlalu besar ya, itu membuat tanaman ini cocok ditempatkan di ruang tamu, kamar tidur, maupun juga ruang kerja. Pis lili ini diketahui dapat membantu menyaring beberapa zat pencemar di udara
dalam ruangan. Tanaman ini juga membantu menjaga kelembaban udara sehingga suasana terasa lebih nyaman, terutama saat cuaca panas seperti saat ini, pendengar ya. Berikutnya ada lili Paris ya. Ini memiliki daun yang panjang yang menjuntai dengan kombinasi warna hijau dan putih. Tanaman ini termasuk mudah tumbuh serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Lili Paris dikenal ini mampu ya untuk membantu mengurangi paparan karbon monoksida dan juga formaldehida di dalam ruangan. Kemudian akar serabutnya itu membuat tanaman ini mampu untuk menyerap makanan dari berbagai media ya untuk lili Paris. Sirih gading ini juga menjadi tanaman berikutnya. Kalau yang ini tanaman rambat ya, yang memiliki daun berbentuk hati dengan corak hijau kekuningan. Dan tanaman ini juga menjadi favorit ya, karena mudah tumbuh meski hanya mendapatkan cahaya matahari tidak langsung begitu ya. Dan terakhir ada palem bambu ya. Kalau yang ini daunnya rimbun, sehingga memang ini bisa menghadirkan nuansa tropis di dalam rumah. Dan tanaman ini juga sering digunakan ini sebagai penghias sudut ruangan karena tampilannya yang elegan dan juga menyegarkan. Palem bambu ini juga membantu untuk menjaga kelembaban udara, sekaligus juga berkontribusi dalam menyaring polutan di dalam ruangan. Untuk perawatannya, ini juga tergolong relatif mudah, dan ini juga dapat bertahan hingga puluhan tahun. Ya bayangkan saja, awet begitu ya. Selain mempercantik ya, ini juga tentunya menyejukkan ruangan ataupun juga hunian Anda ya. Tadi ya, ada lidah mertua begitu ya, ada pis lili, ada lili Paris, sirih gading, dan juga palem bambu, pendengar ya. Dan pendengar, nanti di Sambat Sore dari jam 5 hingga nanti malam akan ditemani dengan rangkaian program acara lainnya. Tentunya saya juga harus pamit undur diri di Sambas Siang hingga sore hari ini, pendengar. Bertemu lagi kita di edisi berikutnya ya. Bertemu lagi dengan Bang El itu pada besok ya, hari Minggu di jam 12 siang ya sampai jam 5 sore ya. Selamat berakhir pekan, selamat tentunya bermalam Minggu, dan tetap semangat, tetap bahagia selalu, dan juga tetap setia bersama RRI Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ngapa kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang. Tak njari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Iya usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tak duit.
1: Nak ngapa ya, Nong?
0: Nak beli es krim.
1: Yo, tadi kan ada balik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
0: Minta we, Pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, cobe?
0: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak Nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
1: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
1: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
0: Aulah Pak, mulai yang itu dia Nong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Kisah inspirasi di Republik Indonesia. Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai. Biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang air.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat parkir posisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori VIP ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikerjakan samping juga tentunya meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan ada 4 kendala utama, yakni pertama pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemdanya Setara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupatennya Setara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kami ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi-misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah itu yang ingin kami sampaikan, ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali dengan acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Committee Piala Presiden 2026 yakni Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijala Harupan, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Yang pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Kiranya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, bahkan anak-anak mendengarkan siaran ini, Tuhan sendiri memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan selalu sanggup menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, meneguhkan yang goyah, dan mengarahkan kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema membawa jiwa datang kepada Yesus. Baik, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk memulainya dalam doa. Kita akan membuka siaran mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih karena pada malam ini engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Kami percaya Tuhan, firmanmu hidup dan berkuasa. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang rela berkorban, dan iman yang tidak mudah menyerah dalam membawa orang datang kepada Kristus. Berkati setiap pendengar siaran ini malam hari ini, jamahlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang bergumul, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, dan penuhi setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita semua, apa mujizat terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup seseorang? Mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang berkata, Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga kami. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan membuka jalan pekerjaan ketika semua pintu terlihat tertutup. Semua jawaban itu benar. Namun, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan satu kenyataan yang menarik. Hampir semua mujizat Tuhan Yesus diawali oleh seseorang yang datang kepadanya dengan iman. Tetapi dalam kisah Markus pasal 2 ini sedikit berbeda. Ada seorang lumpuh yang sama sekali tidak mampu datang sendiri. Ia ingin bertemu Yesus, tetapi tubuhnya tidak sanggup membawanya. Ia membutuhkan orang lain. Kalau hari itu tidak ada 4 sahabat yang mengangkat tandunya, kalau hari itu tidak ada orang yang rela memikul bebannya, tidak ada orang yang mau bersusah payah membawanya, boleh jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bukankah gambaran ini sangat mirip dengan keadaan dunia saat ini? Banyak orang yang lumpuh secara rohani, mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka terluka, mereka terikat dosa. Mereka tidak mengenal Kristus. Mereka tidak tahu jalan menuju keselamatan. Mereka membutuhkan seseorang yang mau membawa mereka kepada Yesus. Saudara, ada satu hal menarik dari kisah ini. Alkitab tidak pernah mencatat nama orang lumpuh itu. Nama keempat sahabatnya juga tidak pernah disebut. Mengapa? Karena yang terpenting bukan siapa mereka, yang terutama adalah siapa yang mereka bawa. Inilah inti dari pelayanan. Pelayanan bukan supaya nama kita terkenal, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap hebat, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus kembali ke kota Kapernaum. Berita kedatangan Yesus segera tersebar di kota itu, sehingga dalam waktu singkat rumah tempat Yesus mengajar dipenuhi orang. Bahkan Markus mencatat bahwa sampai di depan pintu tidak ada lagi tempat. Bayangkan suasana rumah itu. Ada orang yang sungguh haus firman. Ada yang ingin melihat mujizat. Ada yang hanya penasaran saja. Ada juga ahli Taurat yang datang bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, di tengah kerumunan itulah datang 4 orang yang sedang mengusung seorang lumpuh. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mereka harus membawa orang itu bertemu Yesus. Dari kisah ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan semangat pantang menyerah. Dari ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat yang ketiga berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bayangkan perjalanan mereka. Mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka sudah mengangkat beban yang berat. Mereka sudah mengeluarkan tenaga. Mereka pasti berharap sesampainya di rumah itu mereka segera bertemu dengan Yesus. Tapi kenyataannya berbeda. Rumah itu penuh sesak. Tidak ada jalan masuk. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita akan berkata, ah, nanti saja, lain kali saja. Hari ini terlalu ramai, tidak mungkin bisa masuk. Tapi 4 sahabat ini tidak berpikir demikian. Mereka mencari jalan lain. Naik ke atas rumah. Mereka membongkar atap. Lalu menurunkan tandu tepat di hadapan Yesus. Luar biasa. Hambatan tidak menghentikan mereka.
hambatan justru membuat mereka semakin kreatif. Ada satu kalimat yang sangat indah, berbunyi begini. Ketika satu jalan tertutup, iman akan mencari jalan lain untuk membawa orang

Lewat percakapan sederhana yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, semua itu dapat menjadi jalan yang Tuhan pakai membawa seseorang kepada Kristus. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Semangat pelayanan jangan padam hanya karena satu pintu tertutup. Sebab Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Apakah saudara sudah lama mendoakan pasangan hidup yang belum percaya? Jangan menyerah. Apakah saudara sudah berkali-kali mengajak seseorang datang kepada Tuhan tetapi selalu ditolak? Jangan menyerah. Bisa jadi usaha yang ke-10, doa kita yang ke-100, atau undangan yang kesekian kalinya justru menjadi saat di mana Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Ada hal yang sering tidak kita sadari. Keempat sahabat itu tidak memperoleh keuntungan apapun. Mereka tidak dibayar, mereka tidak dipuji, mereka bahkan tidak disebut namanya, tetapi mereka tetap melayani. Mengapa? Karena kasih tidak menghitung untung dan rugi. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat seorang lumpuh, memanjat atap, membongkar atap rumah, menurunkan tandu dengan sangat hati-hati. Mereka mungkin mendapat cibiran. Bisa saja ada orang berkata, "Mengapa merusak atap rumah orang lain? Mengapa membuat keributan?" Tapi mereka tidak memikirkan komentar orang. Yang mereka pikirkan hanya satu, orang sakit ini harus bertemu dengan Yesus. Pelayanan memang selalu memiliki harga. Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, uang, kenyamanan, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya. Ya. Ilustrasi yang sangat menyentuh adalah tentang kisah 5 misionaris di Ekuador yang melayani suku Waurani. Mereka terbunuh ketika pertama kali berusaha memberitakan Injil di sana. Secara manusia pelayanan itu tampaknya gagal. Tetapi beberapa tahun kemudian, istri dan rekan-rekan mereka kembali datang dengan kasih Kristus ke daerah tersebut. Orang-orang Waurani akhirnya menerima Injil. Lihat. Apa yang tampak sebagai kegagalan justru menjadi benih kebangunan rohani. Demikian juga pelayanan kita. Mungkin kita belum melihat hasil hari ini, tetapi Tuhan sedang bekerja. Pengorbanan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Ayat yang kelima menjadi pusat dari seluruh kisah ini. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, ya, ada kata ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak bilang, "Aku melihat tenaga mereka. Aku melihat pengorbanan mereka. Aku melihat usaha mereka." Tetapi yang Yesus lihat di sini adalah iman mereka. Iman yang bagaimana? Iman yang bekerja. Iman yang bertindak. Iman yang tidak hanya diucapkan saja. Iman mereka memiliki bentuk. Iman itu mengangkat tandu. Iman itu berjalan. Iman itu mencari jalan. Memanjat atap. Membongkar atap, menurunkan tandu. Kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Mereka percaya kalau orang ini bertemu Yesus, hidupnya pasti berubah. Saudara, apakah kita masih memiliki iman seperti itu? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus masih sanggup mengubah kehidupan seseorang? Kalau kita benar-benar percaya,
kita

tidak akan berhenti membawa orang kepada Kristus. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yesus memberikan yang paling dibutuhkan. Ini bagian yang paling indah menurut saya. Orang lumpuh datang dengan harapan disembuhkan dari kelumpuhannya. Tetapi Yesus terlebih dahulu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa? Karena Yesus tahu kebutuhan terbesar manusia bukanlah tubuh yang sehat, melainkan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Banyak orang mengejar kesembuhan jasmani. Banyak orang mengejar berkat materi. Tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pengampunan dosa, keselamatan kekal, damai dengan Allah. Sesudah dosanya diampuni, barulah Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Jadi tubuhnya dipulihkan, hatinya dipulihkan, martabatnya dipulihkan, masa depannya dipulihkan. Inilah Injil. Yesus tidak hanya memperbaiki kehidupan manusia, tetapi Yesus menyelamatkan manusia. Dan ketika orang lumpuh itu bangkit berjalan keluar, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, empat orang itu tidak pernah menjadi tokoh terkenal. Nama mereka tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi karena mereka mau membawa satu orang kepada Yesus, terjadilah tiga hal besar. Pertama, satu jiwa dipulihkan. Yang kedua, banyak orang menyaksikan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan. Orang-orang berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saya percaya bahwa ketika gereja Tuhan hari ini memiliki semangat yang sama, pantang menyerah, rela berkorban, dan bertindak dengan iman untuk membawa jiwa kepada Yesus, maka Tuhan masih akan melakukan perkara-perkara besar. Akan ada keluarga yang dipulihkan. Anak-anak yang kembali kepada Tuhan. Akan ada kaum muda yang bertobat. Akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan dunia ini akan melihat kemuliaan Allah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah orang lumpuh di sekitar kita yang perlu kita bawa kepada Yesus? Apakah kita masih memiliki semangat yang pantang menyerah? Apakah kita masih rela berkorban demi keselamatan jiwa? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup seseorang? Kiranya ketika Tuhan memandang gerejanya hari ini, Tuhan masih menemukan orang-orang yang bersedia menjadi empat sahabat itu. Bukan mencari nama besar, bukan mengejar pujian, melainkan setia membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi banyak orang akan memuliakan Allah dan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa panggilan setiap orang percaya bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi juga membawa orang lain datang kepada Yesus. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih sibuk memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kami. Ampuni kami apabila kami mudah menyerah ketika menghadapi penolakan, mudah lelah dalam melayani, atau kehilangan semangat untuk bersaksi. Tanamkan di dalam hati kami kasih yang besar kepada jiwa-jiwa. Berikan kepada kami semangat yang pantang menyerah, hati yang rela berkorban, dan iman yang percaya bahwa Engkau masih bekerja dan sanggup mengubah setiap kehidupan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Jamah hati mereka, bukakan jalan agar mereka juga mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus.
Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami, tetangga kami, rekan kerja kami, dan setiap orang yang masih jauh dari Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Kabupaten Sambas dan dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu gereja yang hidup, yang mengasihi jiwa-jiwa, dan yang setia memberitakan Injil. Berkati para hamba Tuhan, majelis, penginjil, guru sekolah minggu, penyuluh agama, dan setiap pelayan-pelayan-Mu agar tetap setia melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, limpahkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia, sehingga kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati senantiasa terpelihara. Bagi setiap pendengar mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas malam ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan menurut kehendak-Mu. Yang sedang bergumul, Engkau kuatkan. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengambil keputusan, mari berikan kepada mereka hikmat. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang melayani, Tuhan teguhkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi setiap rumah tangga kami, dan biarlah hidup kami dipakai Tuhan menjadi berkat, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Kristen kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Jangan lupa siaran Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

0: Permainan apa itu, Dodi?
1: Ah, kau tidak perlu tahu.
0: Sepertinya asik sekali ya.
1: Iyalah asik, menghasilkan lagi.
0: Wah, ajarin saya dong.
1: Ah, kamu ini mengganggu saja. Tapi, kamu serius? Mau saya ajarin?
0: Iyalah, Dot. Saya mau dong. Daripada bingung mikirin kerjaan yang gak jelas penghasilannya.
1: Iya, benar, Gilang. Zaman sekarang, susah nyari duit. Tapi, kalau kamu udah kenal ini, pasti kamu ketagihan.
0: Maksudnya gimana nih? Bisa kayak mendadak gitu?
1: Iya, masa kamu gak tahu tentang permainan ini? Dasar kamu ketinggalan. Di mana-mana orang udah pada tahu dan viral.
0: Oh, ini yang judi online itu ya?
1: Shh, jangan keras-keras. Kamu ini gimana sih? Nanti teman-teman lain dengerin tuh.
0: Ups, maaf. Emang kamu udah dapat duit berapa dari sini, Dot?
1: Ya banyak lah. Ini buktinya. Saya bisa beli HP yang semahal ini.
0: Wah, HP yang seharga puluhan juta ini. Jadi ini hasil dari judi online ya? Wah, saya juga mau dong, Dot.
1: Ya sudah. Sini, tapi kamu harus punya modal dulu.
0: Ya, tapi sekarang kan belum gajian.
1: Udah, gampang. Nanti saya pinjamin dulu. Tapi, nanti bayar ya.
0: Iya, gampang lah itu. Yang penting, kamu ajarin dulu dan menghasilkan.
1: Kalau kamu menang, jangan lupa bayar utangmu ya. 2 kali lipat ya.
0: Tenang, Dodi. Saya akan bayar berkali-kali lipat untuk kamu.
1: Asik. Ayo kita mulai.
0: Duh, kok saya jadi deg-degan ya?
1: Apa sih kamu ini? Kayak orang jatuh cinta saja. Tapi percaya deh, ini rasanya memang kayak orang lagi jatuh cinta. Susah mau dilepasin.
0: Nah, bener kan? Terus diapain lagi tuh, Dodi?
1: Udah, saya pasang dengan setoran sesuai dengan duitmu ya. Kamu mau menang banyak kan?
0: Iya, mau.
1: Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya.
0: Lama ya?
1: Udah, jangan risik ya. Kita pura-pura sibuk aja. Nggak enak sama orang-orang kantor pada niatin kita.
0: Iya nih. Jadi sales mobil ini kok susah banget ya? Udah hampir sebulan, saya nggak pernah dapat target.
1: Makanya, kamu bergaul dong kayak saya.
0: Pantas saja, kamu nggak pernah susah ya. Walaupun pencapaian target tidak terpenuhi, tapi kamu tetap bahagia. Ternyata ini yang kamu lakuin.
1: Udah, kamu nggak usah banyak omong. Coba kita lihat ya, hasilnya gimana ini.
0: Iya, cepatlah. Saya udah nggak sabar.
2: Jumpa!
1: Wah, mantep banget nih. Kamu menang, Gilang. Wih, gak tanggung-tanggung. Menang langsung 100%.
0: Terus gimana cara ambil uangnya nih, Dodi?
1: Udah, kamu tenang aja ya. Nanti saya proses dulu. Setelah itu, baru saya kirim ke rekening kamu. Setelah dipotong utang kamu.
0: Udah, kamu potong aja 3 kali lipat.
1: Serius nih?
0: Iya, serius. Kalau gitu, saya ketemu Pak Deni dulu ya.
1: Ya udah sana.
0: Dian, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tumben udah pulang, Mas?
0: Iya, hari ini alhamdulillah tidak terlalu sibuk.
3: Oh iya, gimana prospek kerjaan, Mas? Aman kan?
0: Ya, begitulah. Jadi sales tidaklah mudah, sayang.
3: Iya, Mas. Tidak ada pekerjaan yang mudah kok. Semua harus penuh perjuangan dulu baru ada hasilnya. Yang penting kita selalu sabar dan tabah ya, Mas.
0: Iya sih. By the way, ini ada rezeki buat kamu.
3: Hah? Apa ini, Mas? Amplop tebal banget, ya Allah.
0: Iya, buka aja.
3: Masya Allah, uang sebanyak ini. Ini bonus dari kantornya Mas ya?
0: Udah, intinya kamu senang kan?
3: Iya, alhamdulillah Mas. Tapi ini halal kan Mas?
0: Iya halal, masa haram?
3: Iya, maafkan Mas. Aku sebagai istrimu, wajar kan bertanya? Kita kan udah janji untuk saling mengingatkan, iya kan Mas?
0: Iya. Udah, kamu siap-siap, kita makan di luar ya.
3: Iya Mas, tapi jangan bohongin aku ya Mas. Kita membina rumah tangga ini susah payah loh. Jangan sampai ada hal-hal yang Mas sembunyiin dari aku.
0: Iya, apa sih sayang? Udah, kamu siap-siap, aku udah lapar nih.
3: Ya udah, tunggu ya.
4: Sabar ya Bapak Ibu, kita akan selesaikan masalah ini dengan Pak Doni.
5: Iya Pak. Uang DP mobil saya udah saya setor ke Pak Doni. Katanya mobil udah mau keluar. Buktinya udah hampir sebulan gak ada kabarnya.
6: Iya benar. Saya juga udah setor uang DP sama Pak Doni. Hanya janji-janji saja. Kalau bisa, saya mau ketemu langsung dengan dia, Pak.
4: Iya. Sabar semuanya ya. Kami juga sudah menelpon pihak kepolisian untuk menjaga hal-hal yang gak diinginkan terjadi.
0: Pak Doni, ada apa ini, Pak? Kok orang pada rame?
4: Itulah bilang, saya juga kaget. Tiba-tiba nasabahnya Doni datang untuk minta pengembalian uang DP mobil. Karena udah terlalu lama katanya. Menurut mereka, Doni ini menawarkan tanpa pengurusan berkas yang berbelit bisa langsung dapat mobil. Ini kan gila.
0: Ya Allah Pak Den, Terus gimana nih Pak kita menghadapi mereka?
4: Ya udah, kita tunggu Doni aja. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dia ini sudah banyak nipu orang. Kasihan Bapak dan Ibu ini.
0: Jangan-jangan uangnya dia pakai judi online Pak Den.
4: Lah kok kamu tahu?
0: Anu Pak, saya sempat dengar sih.
4: Dasar memang Doni itu ya. Sudah lama saya ingatkan, jangan coba-coba judi online. Kalau nggak mau hancur hidupnya. Kamu ikut-ikutan juga ya Gilang?
0: Saya tidak Pak, hanya sedikit aja Pak.
4: Ya Allah Gilang, jangan teruskan ya. Bisa bahaya hidupmu. Kamu nggak mau kan rumah tanggamu hancur?
0: Iya Pak Den, saya nggak lakuin lagi Pak.
4: Nah, itu Doni datang.
1: Maafkan saya Pak Denny.
4: Doni, kamu sudah tahu kan kenapa Bapak dan Ibu ini datang ke sini?
1: Iya Pak, saya tahu. Mereka adalah nasabah saya, Pak.
5: Mana tanggung jawabmu, Pak Doni?
6: Iya, kami minta uang dikembalikan saja.
1: Maafkan saya, Bapak Ibu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menggantikan uang Bapak dan Ibu.
5: Loh, Pak Doni ini gimana?
6: Ya sudah, kalau begitu, tangkap dan penjarakan aja dia, Pak Polisi. Enak aja, kami udah susah nyari duit buat DP mobil. Rencana mobilnya mau buat usaha. Malah ditipu.
1: Saya minta maaf. Maafkan saya, Bapak Ibu.
4: Doni, dengan berat hati, masalah ini akan saya serahkan ke pihak kepolisian dan mereka yang akan menangani. Silakan, kamu ikut ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Maafkan saya, Pak Denny. Bilang, maafkan saya ya. Saya sudah berbohong sama kamu tentang menang judi online itu. Itu tidak benar. Saya hanya memancing supaya kamu mau masuk perangkap juga. Sama seperti saya. Maafkan saya, Gilang.
0: Ya Allah, Doni. Memang benar firasat seorang istri. Tidak pernah salah. Maafkan suamimu ini Dian, hampir saja ya Allah.
2: Demikianlah Sandiwara Radio, produksi Teater Angkasa RRI Palu, dengan judul Rayuan Judi Online. Naskah drama Maria Immaculata Triastuti, produser Rabia Ponto, sutradara Erwino Asyura, rekaman Irfan Maulani, musik editor Amal Fajri. Para pendukung Mahmudin Usman Jumba, Joko Nurcahyo Sujari, Nur Fadila, Erwino Asyura, Ronald Nathan Nugrawan, dan Cahaya Suci. Sampai jumpa.

dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Sampai bentar penyiaran Anda dengan harapan yang terbaik dan mudah-mudahan sekali lagi bisa menghibur Anda pada malam ini. Tentunya langkah acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda, menemani dan menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi dan besar harapan kami. Tentunya di malam ini pun Anda tetap mendengarkan kami ya, dengan segala kesibukannya ya, baik itu bersama teman dan lain sebagainya. Kita masih hadirkan berbagai ragam lagu acara yang tentunya hadir di malam ini di program Satu. Oke, tadi sudah kita dengarkan tentunya ragam hiburan yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yakni drama radio. Dan tentunya kali ini kita masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Ya, musik dan informasi kita akan hadirkan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Ya, tentunya pendengar, Kalimantan Barat ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, tepatnya di Kota Pontianak dan sekitarnya, terlebih di Kuburaya. Debu semakin pekat tidak hanya membatasi jarak pandang, tapi juga menyebabkan kualitas udara berada pada kategori kurang sehat sehingga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Dan menyikapi kondisi ini, Polres Kuburaya mengimbau masyarakat untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna mengurangi risiko paparan asap, terutama penyakit infeksi saluran pernafasan.

ISPA. Nah, Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan masyarakat tidak boleh menganggap remeh kondisi kualitas udara yang saat ini terus memburuk. Dan tentunya di sisi lain pendengar, ini upaya pemadaman dan juga pendinginan masih terus dilakukan di sejumlah titik kebakaran. Tim gabungan terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, pemerintah daerah serta relawan ini terus berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Nah, jangan lupa juga ya kondisi saat ini, jangan lupa Anda menggunakan masker ya, jangan sampai memang kalau tadi saya sekilas keluar ya, beberapa jam saja begitu ya, dari siang sampai sore tadi, lumayan debunya ini lumayan banyak nih menyebar, dan muka pun terasa gak enak ya, mungkin karena campur panas juga ya. Nah, ini kita harapkan juga Anda tetap menjaga kesehatan Anda ya, sekali lagi jangan lupa gunakan yang namanya masker biar tetap sehat ya. Kita masih hadirkan beberapa lagu jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti kita hadirkan Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam ya. Oh, pengen bawanya sore ya. Hancur ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya Budiman Tari, penyiaran Anda kali ini atau kesempatan malam ini saya hadirkan di Ruang Rindu, temani Anda dalam bersantai menikmati lagu-lagu kenangan yang mungkin diantaranya membuat Anda rindu ke sesuatu ya. Oke, begitu keadaan hal lainnya yang mungkin bisa Anda dapatkan. Ya, oke, bisa gabung di sini ya di malam ini dengan beberapa lagu. Ada Sheila on Seven, Buat Aku Tersenyum. Ada Leto, Sebenarnya Cinta. Tommy J Pisa, Buat Aku, Biarkan Aku Menangis. Peter Pan, Walau Harus Terang. Ari Lasso, Penjaga Hati. Kaitna, Setahun Kemarin. Club Project, Terkenang. 11 Januari dari Gigi ya. Dan ceweknya ada Bening, Salam Semata, Nika Ardila, Sandiwara Cinta. Ada juga Utopia Benci. Next ada tentunya Ruth Sahanaya, Astaga. Ada Audi yang tentunya hadir untuk Anda di malam ini. Berikutnya ada Sheila Majid, Antara Anyer dan Jakarta. Oke, 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Naga.
0: Dengan aduh saya lupa nih, udah lupa tak ingat.
1: Wajo.
0: Oh, Wajo, Bang Yahya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Gimana di sana nih? Musim kabut atau belum di Wajo?
1: Kalau pagi-pagi itu
0: embun.
1: Bau-bau lah gitu.
0: Embun ya.
1: Tapi kalau agak apel udah ada matahari itu hilang udah.
0: Oh gitu, alhamdulillah gitu ya, enggak lama.
1: Iya.
0: Oke deh. Sheila.
1: Lagunya itu ya apa? Sheila on Seven.
0: Sheila on Seven, oke. Okay.
1: Iya.
0: Siap.
1: Pertama pertama buat Bang Budi sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Wardi. Pak Mo. Kak Nur di Bakau, Bang Hendra, Jaka Suara, Manjang Siti Inel. Makam, Bu Ana, terus buat Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman, Koko Ali, terus buat Diona di Kupang, Bang Badol, apa dia? Bang Deden, Ibu Farida, Ayu di Maluku. Yola juga tut buat warga Sandas tanpa terkecuali. Buat Mei kalau dengar, Kiri juga, Rina, semua-semua lah Bang Budi.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Budi yang bertugas tetap semangat.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Baik, makasih. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana ya?
2: Iya.
0: Nah, sila Bu Ana.
2: Lagunya anu Bang Budi.
0: Anu apa? Yang... anu apa? Anu apa? Anu apa? Anu apa?
2: Lagu cewek yang terakhir tuh Bang Budi.
0: Sheila Majid. Saya kira
2: Palaunya.
0: Saya kira anu apa tadi itu ya, tak paham saya. Namo ya budak-budak tak paham, masih polos.
2: Palaunya mau tahu Bang Budi, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan, buat Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur, Makam, Anista, Mak Anja, Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cek Nor, Bang Batia, Risma Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Andi Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya, sama ayahnya, Bang Deddy, Aura, Pak Mo, Deona di Kupang, Andre, Pak Amol, Lima, Mbak Hini, Mbak Naci, Bang Alimin, Bela, Biannya, Pak Usul Musri, dan Manis Manila, Mbak Kakung. Nah, buat semua semuanya Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana kita di Tanjung Raya. Jadi dah pindah masih Tanjung Raya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142. Ruang Rindu.
3: Selamat Rindu, memori lewat lagi Pak Budi.
0: Nah, orang ganteng lah.
3: Nah, orang ganteng.
0: Apa kabar?
3: Baik, Bang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya tadi sore dari Sungai Rengas.
3: Walah, apa tadi tinggal rumah saya, Bang?
0: Saya sama itu, Bocil.
3: Bocil, dua ya?
0: Bertiga sama orang rumah, gak?
3: Oh, sayangnya tak mampir ke rumah, tak tahu bila gitu tuh, Bang.
0: Ngejar waktu, gak, tadi tuh?
3: Oh, lain kali, ya?
0: Insya Allah. Sila.
3: Lagu... Audi tadi judulnya apa, Bang?
0: Audi. Janji di atas ingkar.
3: Oh, janji di atas ingkar. Yang lain ceweknya masih ada ke?
0: Masih ada.
3: Oh, masih ada.
0: Mau yang mana?
3: Mau yang mana habis Audi? Kenapa tadi tuh macam mana ya?
0: Allah, ada Ruth Sahnaya. Astaga. Ada siapa lagi? Ada Inka Kristi Rela Benci, ada dari Utopia. Berikutnya ada Nika Ardila, Sandiwara Cinta, Salam Sejahtera pula. Salam Semata dari Bening.
3: Kami pilih Rela aja, kalau Ikan Kristi tadi itu.
0: Oke.
3: Dapat-dapat kecil, Bang, ya.
0: Oke, silakan.
3: Sama berpengundi, semoga saya selalu, Bang.
0: Amin.
3: Bapak Yaya, tadi makasih sapanya. Buat Bu Ana. Buat Bang Jafar, Kak Nila, Bang, ya. Terus buat Aura Pak Mo, buat Bang Yaya, tadi itu. Buat Bang Amin Sanjaya, terus buat Bang Denden, Pekan Baru, Bang Hendra, Pak Pusyuhanda juga, Bang Deopan, ya. Buat Pak Syukur Butina juga, Bang. Buat Bang Rosi, Kak Ujana juga, kok masih monitor, ya. Juga buat Makam, Amat Nurul, Bu Joleha BTL, dan semua-semua tanpa terkecuali, ya, Bang, ya. Kemudian lagi sama bertugas.
0: Siap.
3: Selamat berada di kita, Bang, ya.
0: Oke,
3: makasih, Bang.
0: Sama-sama.
3: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mawardi kita ya di Sungai Rengas. Oke, kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah di request ya. Buat Aku Tersenyum, Sheila on 7, Antara Anyer dan Jakarta, Sheila Majid dan Inka Kristi ya. Rela kita hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Kawan Lagu.

0: banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Nah, ini ya.
1: Bang Budi saya.
0: Apa kabar, Mak Kam?
1: Baik, Mak tak masuk. Tidak anu ni, tidak masuk ya di monitor ni.
0: Mama dah tak jumpa Mak Kam ni.
1: Lama lah. Hidup ke? Ya, ni suami tak kapnya lah.
0: Baik-baik, orang kapal nanti cemburu. Halo Mak Kam. Baik-baik cemburu apa nanti.
1: Apa cemburu? Siapa nak cemburu? Kami pindah ajak pagi.
0: Sila.
1: Lagunya apa?
0: Mau lagu cewek ke cowok?
1: Cewek cuma siapa tu?
0: Cewek ada Audi, Janji di Atas Ingkar, ada Urut Sahanaya Astaga, Utopia Benci, Nika Ardila, Sandiwara Cinta, Bening, Salam Semata.
1: Salam ya lah,
0: yuk. Okey.
1: Salam alok lo, baik budi ya, menasih selalu.
0: Amin.
1: Oh, Mimi, ya, cuma ayam kau ni. Mana si bucil, bucil tidur dah.
0: Tidur dah kali.
1: Masih anak, dah lah, sihat ya.
0: Amin.
1: Salam siapa-siapa dah masuk ni, Mak Luana kita ya, di Sangrai, Mak Long, Mak Asli, Mak Long, Safa, Mak Long, yang tidur Mak Long. Buka malam minggu ni, bergadang lah, bersorang. Makan bersorang di rumah ni, jadi,
0: kan
1: budak. Budak jalan kabur lah minggu dah, muka luar dah kabur lah ni.
0: Gitu.
1: Salam buat banyak sisi dia, ulak-ulak kubu. Buat kandai haya di wajung, buat paladung di gedung, buat darung, buat smile ni. Persinggir di jumpat, buat Bang Dino. Dengan Kak Muninya buat, Bang Jek dengan Kak Tini buat, buat Melik Bajena, El Nichan, buat Wadik. Siapa gini? Buat ni. Buat Bang Sukur, Cengi Tina, Bang Junai, Ima. Buat. Buat apa ni? Mak kau tak pernah buku tebak ni. Buat Mak Nuru, Bapak Nuru. Buat Cik Nau kita di Bakau. Buat Kak Juleha di Pancar Bakti dengan Bang Ham dan anaknya. Buat Bapak Ririn. Buat siapa gini? Buat Bang Alimin di Sambas. Buat Bang Didin di Pekanbaru. Buat Pak Ahiman Pak Yeknya. Buat Bang Badul kita di Kaltara. Buat Bang Deddy di Sungai Duri. Siapa gini? Nak keluar mana nak buat upah ni? Ini dah lah buku habis je lah ya. Dah lah SPJ dah buku habis je Arti Cik Noh. Dah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Aduh, dengan siapa ya?
2: Ini dengan Mbah Karpo.
0: Oh, piye kabare Mbah?
2: Alhamdulillah, kabare apa-apa wae. Ini Bang Budi ya.
0: Nggih.
2: Bener. Sehat Bang Budi.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Ya padha, aku lagi lara untu Bang Budi.
0: Lah, kenapa?
2: Sakit gigi.
0: Ya Allah, lekas sembuh, Mbah.
2: Amin.
0: Mau sembuh enggak, Mbah?
2: Ya.
0: Mau sembuh enggak?
2: Gimana tuh?
0: Copot semua giginya.
2: Oh iya, kalau cepat tuan insya Allah tidak sakit gigi.
0: Tidak sakit gigi lagi.
2: Kan tidak ada gigi, kan sakit gusi gitu bang. Lagunya bang.
0: Lagunya boleh.
2: Lagu yang cewek apa ya?
0: Cewek ada Audi, Janji di Atas Ingkar, ada Rusanaya Astaga, Utopia Benci, Nika Ardila, Sandiwara Cinta.
2: Yang pertama dari bang?
0: Audi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, sahabat salamnya untuk Bang, benar Bang Budi ini ya.
0: Benar.
2: Iya, yang untuk Bang Budi dan semua kru RRI dan semua untuk semua pendengar-pendengar semuanya tanpa terkecuali. Tanpa ada yang kecuali kan semua Tuhan Tuhan. Mudah-mudahan semua selalu sehat dan lebih mendampingi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Untuk kata selamat bertugas, mudah selalu sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Kakung ya. Udah lama gak dengar nih. Lanjut lagi 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Ya, kita hadirkan telepon aja deh dulu ya.
3: Halo.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, memang rinduan lagu Bang Budi.
0: Dengan?
3: Sabar, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Anista, apa ini ya?
3: Iya, apa kabar Bang Budi?
0: Baik, sehat-sehat, Alhamdulillah. Sila, Mbak Anista.
3: Untuk lagu nih Bang Budi, cewek.
0: Ada Ruth Sahanaya, Astaga Benci dari Utopia, Dika Ardila sama apa namanya Sandiwara Cinta.
3: Sandiwara Cinta. Oke. Okay. Salamnya buat Bang Budin, keluarga sehat selalu. Rezeki bertambah dan berlimpah.
0: Amin.
3: Selamat ketemu Bang Budin ya. Mungkin tambah enggak.
0: Ancol.
3: Sudah bertahun-tahun demen ketemu waktu.
0: Ah, mana suaranya? Mana Ista? Mana suaranya? Halo? Mbak Anista? Halo? Mbak Anista? Halo? Terputus. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142 di Ruang Rindu pada malam ini. Ruang Rindu.
4: Bang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmu nih.
4: Iya. Lagu cowok ya Bang, apa judulnya Bang?
0: Cowok adalah itu sebenarnya cinta atau Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis, Peter Pan. Walau Harus Terang, Ari Lasso, Penjaga Hati, Kaitna, Setahun Kemarin, Club Project, Terkenang, Gigi, 11 Januari.
4: Siapa tadi ya? Tommy J. Pisa ya Bang?
0: Tommy J. Pisa boleh. Mana Pak Mo nih senyap ya?
4: Kayaknya itu tadi deh Bang. Malam lah Bang. Itu agak masalah. Cobanya itu tadi deh Bang. Malam lah.
0: Iyalah.
4: Lagi ada salda masih no, masih galau ay.
0: Ya nih.
4: Iya lah, sapa salamnya buat Manjeng Siti Imel, makam Bunda Abianya, buat Mbak Kako, terus buat Bang Deddy, Bang Hendra, Pak Sadi, terus buat Wardi, Bang Yaya Majo, Bang Awi, Bang Sofian, Bang siapa dia, Abang Kapal. Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nok Bakal, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diona, siapa lagi ya Bang ya, Mbak Tini, terus buat Kak Ima, Bang Juna, Kak Tina, Bang Suko, Yuleha, Pak Amdan Hananya, Kak Aran sama Mbak Ardiantonya, Mama Mumin, Mama Eti, buat Cece, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat lupa.
0: Oh dong.
4: Kau dah masuk nih gini lah Bang Siapa lagi ya? Koko Ali, Koko Wendy. Terus buat Asia Moi, Kak Nila Bang Jampangnya. Buat Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Iman, Bang Halimin, terus buat Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Ayolah Bang, semua lah Bang.
0: Oke, siap
4: Bang.
0: Oke.
4: Yang tak disabar pun maaf lah. Buat Abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Apa yang ingin tercapai, hati-hati baliknya, lancar rezekinya Bang ya.
0: Amin. Salam buat Pak Mo ya.
4: Assalamualaikum. Iya Bang.
0: Salam buat Pak Mo.
4: Iya. Sampaikan.
0: Siap.
4: Ya, makasih banyak ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita alias Aura ya, sudah bersama kita di malam ini. Yang mau kamu tahan dulu ya, karena kita udah ada 3 lagu nih yang siap diputar pada malam ini. Saya punya Salam Semata dari Bening, Janji di Atas Ingkar Audi, dan Biarkan Aku Menangis dari Tommy J. Pisa. Tetap di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

0: Rabu dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui

0: program Acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Yo, Bang Hendra ya.
1: Ya, assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Apa kabar orang ganteng nih?
0: Baik, alhamdulillah Bang Hendra, apa kabar gak?
1: Alhamdulillah baik Bang Budi.
0: Syukurlah. Sila.
1: Minta lagu Sandiwara Cinta ya tadi.
0: Sandiwara Cinta boleh.
1: Ah, oke okay, ya, salam-salam lalu sikit. Salam baliklah untuk Audi tadi ya. Buat Cik Nur, buat Makam, buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Bang Yahya di Wajo, Mengawi di Kobar, buat Mak Anjang Siti di Olak Lakubu, buat Kak Ora Pak Mo, buat Julaiha di Panca Bakti, buat untuk semua Bang Budi ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat selalu Bang Budi.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih kembali Bang Hendra sudah bersama kita. Lanjut lagi ruang rindu.
2: Ruang memori lewat lagu Bang Budi yang Meti.
0: Apa kabar nih Cik Nur?
2: Alhamdulillah baik Bang Budi. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Kekenyangan dah.
0: Ya, sedap.
2: Alhamdulillah. Lanjut lah lo, lagu perempuan lah pokok.
0: Sisa Utopia, Benci atau Ruth Hanaya, astaga.
2: Ruth Hanaya ya lah.
0: Okey.
2: Soalan saya dengar anak malam ni tak mentas Paris. Kau kasih milik Paris ya.
0: Oh iya, sedap.
2: Lanjut buat Bang Budi. Sekeluarga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terbaik lah buat Bang Budi.
0: Amin.
2: Lanjut. Semoga naik jabatan, naik gaji, naik pangkat.
0: Amin.
2: Kita doakan ya supaya bahagia kalau dengar penyiar kita apa nama naik jabatan kan gitu. Yalah pokok saya sekali ya siaran jangan pelak lah lupa lah. buat yang udah nyapa tadi buat Hendra, makasih juga capaannya. Buat Wardi sama Mak Yohana, orang ganteng Sungai Rengas. Pak Mok, ada Mak Mok juga, Mak Mok Aura juga, Mak Jang Siti, Emel juga, ada juga Manis Manila, Penyo, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Semoga terhibur Bang Badul. Saya sekali lah dengarkan suara di Pos 1 ni. Malah cek terus Bang Budi. Orang nak buat jimat suara Bang Badul ni kalau dia masuk. Buat Diona di Kupang, Bang Deden, Wan Musi, Wan Haji. Ada juga Pak Usubusri, Bang Fawadi, Bang Imanabela, Bang Alimin, Tia, Ella, Mia, Pak Pon di Singkawang, semoga sehat selalu Pak Pon.
0: Amin.
2: Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Ada Bah Kakung, dah bergabung Bah Kakung ya. Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi, Manis, Manila udah dua kali pula. Lanjut Bang Eman, Mak Ye, Anista, Mbak Tini, Nikong. Ada Bang Rosi, Nur Jana. Ada juga Bang Ramli, Mak Kam, Bu Haji Arpia, Bang Jafar, Kak Nila, semoga sihat selalu. Ada juga Amoy, Abah dan Uminya. Yang lainnya tu, Awik Bang Batia, lupa saya. Yang terselit di sana di kapal. Yang lainnya mua-mua lah. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Imran Ahmad mua-mua. Tampak terkecuali syafaknya dibungkus habis. Terima kasih Bang Budi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur. Satu lagi. Mana dia? Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Bersama Bang Budi Mantai yang ganteng.
0: Kembang hidup saya.
3: Siapa?
0: Apa kabar nih Pak Puswada?
3: Alhamdulillah, belum habis makan.
0: Apa tak dengar suaranya Bang Herman nih?
3: Aduh, saya tuh sering tiap malam, saya tuh kadang-kadang tapi cuma pengen masuk. Saya ruang rindu udah pernah absen di sini, ruang rindu udah pernah absen. Di sebelum empat tuh bijak bantu saya nggak pernah absen. Mau saya dengar nggak bisa masuk kadang-kadang. sambal sama Cik Nur yang kebanyakan. Nah, tapi tidak apa-apa, yang penting kita senang dengan orang.
0: Ah, betul.
3: Bahagia.
0: Nah, sila lah nih lagunya.
3: Ya, lagu-lagu apa kayak yang
0: cewek? Cewek, sisa satu cowoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 cowoknya 6.
3: Ya, apa-apa cowoknya coba cakap lagi.
0: Leto sebenarnya cinta, Peter Pan walau harus terang, Ari Lasso penjaga hati, Kahitnas tahun kemarin, Club Project terkenang, 11 Januari dari Gigi, dan Utopia benci.
3: Leto
0: ialah. Leto, okay.
3: Ya, itu pun apa salah satu band yang termasuk saya cintai gitu.
0: Oh, siap.
3: Ada lagunya yang luarin juga, ada lagunya
0: tuh? Ada.
3: Ada. Sayang sih, tidak disiapkan di playlist.
0: Tidak ada disiapkan. Kalau
3: saya tuh kalau lagunya luarin juga tuh, itu yang suka lagi. Gitu. Mm-hmm. Banyak lagu-lagu beliau, mereka yang kita suka itu banyak.
0: Siap.
3: Ya, nanti lah kita mau salam buat Cik Nur dia, Cik Nur Bakau. Mm-hmm. Buat makam, salam buat di UKA-UKA ada Anista, semuanya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Salam buat Awi di Kobar, salam buat Hendra di Mempawa, salam buat Manjang Siti sama emailnya. Ya gitu, kita cek Bang Didi di semuanya diri. Kita kayak Bang Bahtiar di dalam kapal. Bang Bahtiar yang ini ikan bisa panas, kan ikan tuh banyak tuh.
0: Nah, iya betul.
3: Kalau dengan Nepal Jawa tuh banyak dapat tuh. Terus saya mau pesan deh sama Bang Bahtiar nih, kalau Nepal Jawa banyak dapat ikan, bagi aja sama Bang Budi yang
0: dikata. Siap.
3: Itu gak pesan itu. Itu kita ke Diona di Kupang, ada Ayu di Maluku, ada Isa di Sulawesi. Boni, itu Ayu Garepa, Malu Ana juga, itu saya itu kita ke Julaiha, Hamdan, Hanang. Kita ke Sambas, di Sambas ada Alimin, Iman Nabila, ada Wanaki, ada Wanusu, ada Aki Busri, ada Abang Pawaji, ada semuanya. Sekarang itu kita ke masih di Sambas, ada Adi Rosali di Sintang 4 masih sama, ada Rodiah di Likupalo sama Pina sama Mai juga, itu ada Pintilati di Arung Parat, Lukman di Manggi. Itu kita ke Diwana di Kupang, itu kita ke Malaysia, ada sana tuh ada pendengar yang setia dengan Pro 1, itu ada Rohani di KL Kuala Lumpur, kemudian Rohana di Kota Melaka. Itu mereka setia dengan persatu. Setelah itu kita single juga atau siapa juga ada Abang Ramli yang di Pemangkat yang udah lama gak muncul, kan lu kan pendengar setia. Terus contoh kemana beliau, harapan kita walaupun beliau tidak terdengar lagi suaranya, kita berharap beliau itu sia-sia selalu.
0: Amin.
3: Itu ada itu ya, Ibunda Padma yang disuntang yang akan itu juga. Kemudian satu lagi nih yang terakhir ada A.O. Ulfa, itu pendengar dari Timur-Timur, pendengar di Kota Timur-Timur itu Ulfa, dan untuk semuanya tanpa terkecuali. Dan Mbak Kakung akhirnya, terima kasih banyak uang semua tanpa terkecuali Bang Udin, untuk Bang Udin terima kasih.
0: Siap.
3: Semoga masih sehat. Betul tuh, akhirnya saya juga berdoa sama dengan Cik Nur. Mungkin saya rezeki yang murah, jabatannya naik,
0: kan? Amin.
3: Dinaikkan Allah.
0: Amin.
3: Tahun depan bisa naik haji atau?
0: Amin ya Allah, itu yang penting.
3: Kalau seperti itu, kalau pendengar bahagia, kalau penyiar bahagia, pendengar pasti akan bahagia.
0: Siap.
3: Kalau penyiar sakit, pendengar pasti akan gelisah. Karena tidak ada penyiar, ya tidak ada yang hibur kita. Kalau hanya musuh-musuh lagu kan, kita kan gimana ada lagu kan. Yang kita dapatkan suara penyiarnya.
0: Siap.
3: Oke. Terima kasih lah itu semuanya yang belum tersebut. Mohon maaf karena kalau mau tersebut nanti tidak kebagian hal ini. Oke lah Bang Uli, terima kasih Bang Uli ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pusyada ya, sudah bersama kita. Pada malam ini kita dengarkan tiga lagu dulu ya. Ada Sandiwara Cinta Nikar Gila, Staga dari Ruth Sahanaya, dan Sebenarnya Cinta Leto. Kita hadirkan untuk Anda. Pastikan terus di Ruang Rindu, Rumah Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu ini juga sudah berkurang loh. Karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak. Jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang ingin gabung sama kita di malam ini, kita masih terima teleponnya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam, Mbak Budi, tadi yang terputus.
0: Oh, Mbak Anista ya?
1: Iya.
0: Oke,
1: silakan. Lagu apa ini, Mbak Budi?
0: Cewek, sisa satu nih.
1: Lagunya apa, benci? Ya tak apalah,
0: okay.
1: Bukan benci ya. Buat semua pendengar gitu, cuma lagunya. Salamnya buat Bang Budi, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Heman Mai, makasih sapanya. Roma Nurul, Bu Ana di Tangerang, Senor, Buan, siapa lagi? Lupa nih, buat Bang Awi, gitu ya. Buat apa? Juleha. Buat Ismail, Warti, Bang Yaya, Bang Kapal, buat semua-semua lah Bang Budi.
0: Oke.
1: Buat Budi, makasih banyak, moga selalu, biar tambah ganteng ya.
0: Iya, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Anista ya, udah bersama kita. Oke, lanjut lagi 0561-734-987. Yang mungkin baru saja bergabung, silakan ya, selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya?
2: Dengan Ella di Sambas.
0: Ella di Sambas, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Budi gimana kabarnya?
0: Baik juga alhamdulillah. Sehat.
2: Lagunya adalah apa Bang Budi?
0: Sisa cowok nih.
2: Iya, biar aja lah.
0: Ada Peter Pan, Walau Harus Terang, Ari Lasso Penjaga Hati, Setahun Kemarin Kahit Nak.
2: Ari Lasso aja lah.
0: Ari Lasso, oke. Okay.
2: Iya. Salamnya buat Bang Budi, semoga selalu.
0: Amin.
2: Pada Mbak Anista, Mama Nurul, Pak Nur, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, buat Bang Warti, buat Kak Aura, Ani Maharani, buat Bang Jafar, Bang Masyar, Bang Badul, atas yang disambut ada Wanusu, Nasi, Si Kulan, Bang Andi, Bang Subusri, Bang Alim, Bang Manabela, yang lainnya dirangkul aja ya Bang Budi dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Bang Budi, terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ella di Sambas sudah bersama kita pada malam ini. Silakan yang lain yang mau gabung, kita masih tunggu 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat, tapi kita bukan jualan obat. Oke, selamat malam Bang. Pilihkan aku satu lagu dong yang bagus. Lagi suntuk nih, apalagi cuacanya tak bagus nih. Yalah, tak kasih nama, cuma minta lagu. Oke, enggak apa-apa. Cinca. Kita coba. Saya sapa juga Bang Rosi pada malam ini. Bang Rosi kayaknya pada malam ini lagi ini ya. Di Sungai Kupa nih kayaknya. Selamat malam juga buat Bang Jack. Tadi saya kayaknya ada ngelihat Bang Jack di Sungai Rengas tadi malam nih. Kayaknya kalau tak salah lah. Ada bukan tadi malam nih ya. Tadi sore ya, melekat pula. Melintas, ya ampun. Nah, melintas di jalan Cendana tadi itu. Terlihat sama saya. Saya baru sadar pas dah lewat, dah lepas dah gitu kan. Akhirnya, ya itulah. Udah lupa nih, tak ingat gitu kan, sia nih. Lanjut lagi, halo Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Selamat malam, Deona ya?
3: Betul Bang Budi.
0: Apa kabar?
3: Bang Budi kan bener ya?
0: Betul.
3: Baik Bang Budi.
0: Silakan.
3: Kabar apa kabar juga nih?
0: Baik juga alhamdulillah.
3: Syukur lah kalau gitu. Masih ada lagu apa Bang Budi?
0: Lagunya ada Peter Pan, Walau Harus Terang, Setahun Kemarin Kaitna, Terkenang Club Project, sama 11 Januari Gigi.
3: Udah mau Agustus Bang Budi, Januari terus ya.
0: Ancar eh.
3: Oh, anjir dari ini aja deh. Apa yang terkenang itu dari mana ya? Club Project ya?
0: Club Project.
3: Oke, bolehlah kalau gitu. Oke, menyapa tadi pas dengar ada Kak Ella, selamat malam. Juga Kak Anis tadi Uka. Lalu ada Kak Julia, Kak Amoy, Kak Aura dan Pak Mu. Bang Jafar Kanila, Ibu Ana, Bang Andre Opan juga selamat malam. Pak Herman, Mak Ye, Mama Nurul, Mama Ririn, Maka, Manjang Siti juga. Lalu ada Mama Epi juga ya. Ada Cek Nur, ada siapa lagi ya, Bang Awi, Bang Toyib ada gak ya?
0: Ada.
3: Ada ya, ada Koko Ali, Koko Andi, Bang Boyka, Bang Deddy juga selamat malam, Bang Niko, Bang Kiki, Bang Boyka, Bang Badrol, Bang Deden, Bang Jaka Suara, Bang Amin Sanjaya, Bang Imran Ahmad juga selamat malam. Terus buat Pak Ayu Breva juga ya. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang lagi dengar, yang udah mau bobo juga, selamat bobo, semoga mimpi indah. Buat Bang Budi dan tim yang bertugas, selamat bertugas aja sampai tuntas nanti.
0: Siap.
3: Oke, selamat sore, permisi.
0: Kok selamat sore sih?
3: Masih sore di sini Bang Budi soalnya. Sore.
0: Iyalah. Kalau gitu makasih Diona.
3: Oke, ya permisi.
0: Yuk, oke, itu dia Diona Kupang ya, udah bersama kita di malam ini. Berarti udah 4 Agustus nih. Sebentar, berarti terkenang ini terakhir ya. Tadi ada minta lagunya. Yaudah saya hadirkan Peter Pan aja ya untuk malam ini. Ya udah 4 lagu, Benci, Utopia, Ari Lasso, Penjaga Hati, Peter Pan Walau Harus Terang, ya ada Terkenang dari Kla Project. Ini kita hadirkan 4 lagu ini menuntaskan kebersamaan kita di Ruang Rindu pada malam ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda ya, sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan terus dengarkan kita di Pro 1 RRI Pontianak ya. Dan yang baru saja bergabung, kita juga harapkan juga tetap terhibur. Oke, saya pamit. Selamat malam untuk Anda semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.

yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar

0: sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dimanapun Anda berada, malam ini memang hawanya agak lain ya. Mungkin karena memang beberapa pekan ya, kota Pontianak ini tidak diguyur hujan ya. Ini kita harapkan juga Anda tetap bisa menjaga kesehatan, jangan sampai drop, jangan sampai sakit ya. Kalau perlu konsumsi multivitamin ya, untuk biar apa namanya tidak drop. Oke, kita sambil ngomong kesehatan ya. Jangan lupa juga ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan jangan ini apa namanya dibantah begitu. Artinya kalau misalkan ingin tetap jaga kesehatan, jangan ngikutin kata-kata orang, harus dari apa namanya dari diri pribadi ya. Kalau mau sehat, apalagi musim saat ini ya, jangan banyak minum yang dingin-dingin dulu ya, perbanyak air putih, dan kalau bisa kurangi yang namanya beraktivitas di luar. Nah itu apalagi panasnya lain ya, biasalah ya, panasnya agak gimana sih ya gitulah panasnya, mungkin Anda merasa sendiri ya panasnya kayak gimana gitu. Nah ini tentunya kita harus antisipasi ya. Antisipasinya kayak gimana? Pakai yang namanya jaket bisa ya, atau juga bisa yang namanya pakai sunscreen dan lain sebagainya ya. Yang penting tetap sehat lah ya. Ya kalau yang tentunya kerjanya tetap di luar sana begitu ya, dengan sehari-hari mungkin di luar, nah jangan lupa juga tetap ya istirahat. Oke, kita masih nikmati dulu berbagai lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di malam ini. Pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Kebakaran hutan dan lahan ini kembali melanda Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, di mana sejumlah prajurit Yon Parako 466 Pasgat diterjunkan untuk membantu proses pemadaman api yang membakar kawasan vegetasi kering di Dusun Sidomulyo, Kelurahan Limbung, Kecamatan Sukaraya, Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Di lokasi ini, personel Leon Parako 466 Pasket bergabung dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Babinsa, YONTP, 882HB, dan Polsek Sungai Raya. Dan mereka bekerja bahu-membahu mengendalikan kobaran api agar tidak meluas di kawasan lain. Proses pemadaman dilakukan dengan menyemprotkan air langsung ke titik api yang berada di tengah semak belukar, pendengar, ya. Sementara personel lainnya bertugas menarik selang, memastikan pasokan air tetap lancar, serta membantu koordinasi agar proses pemadaman berlangsung efektif. Dan dikatakan Komandan Peleton Yon Parako 466 Pasgat, Letda Pas Devan Harpi Saputra, mengatakan seluruh personel gabungan terus berupaya mengendalikan kebakaran dan mencegah munculnya titik api baru. Dan menurut Devan, koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci dalam mempercepat penanganan karhutlah, terutama pada musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran lahan. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, masih dari laman website kami rri.co.id. Kita masih dengarkan dan nikmati beberapa lagu yang tentunya kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Mit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali ja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator tim 9 Kejaksaan Agung, Rudi Margono mengatakan, tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Isnin Suhanda.
1: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di Rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
2: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
2: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di Rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
1: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
2: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
2: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
3: Pada intinya memang perkara Pak Febri Adriansa memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsup? Kami sudah dari awal intens melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
2: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Wisnu Wardana, senang sekali bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan tentunya pada Kopi Pro 3 dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif dengan kami nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan pada hari sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita pada setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, untuk topik kita pada dini hari ini di segmen Kopi Pro 3 yaitu keputusan MK di mana kuota internet tidak boleh hangus. Ya, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan ya dari masyarakat terkait praktik penghangusan sisa kuota internet. Di mana MK sendiri menilai bahwa kuota internet yang telah dibeli konsumen ini memiliki nilai ekonomi dan merupakan hak milik yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara diminta memastikan ada mekanisme yang melindungi hak konsumen atas sisa kuota tersebut. Lalu yang bikin salah paham ya, yang sering disalahpahami adalah bahwasannya Mahkamah Konstitusi ini tidak memerintahkan semua kuota ini berlaku selamanya ya. Beli sebulan tapi berlaku selamanya, asalkan kuota masih ada dan asalkan kuotanya masih ada dan ini berlaku untuk selamanya. Tidak seperti itu, pendengar. Nah, tapi inti putusannya adalah sisa kuota yang sudah dibayar tidak boleh hilang begitu saja tanpa perlindungan hukum. Dan pemerintah diminta untuk menyusun aturan yang mengatur mekanisme perlindungan tersebut. Dan operator seluler nantinya wajib menyesuaikan layanan sesuai aturan baru yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana kemungkinan penerapan ke depannya? Memang sampai saat ini masih belum diputuskan secara resmi ya. Namun skema yang paling mungkin adalah rollover kuota, yaitu sisa kuota berpindah ke bulan berikutnya jika pelanggan membeli paket internet lagi. Dan kemungkinan ada batas waktu akumulasi, misalnya hanya dibawa sampai 30 hari ke depan atau maksimal 90 hari ke depan. Karena kalau semisal tidak dibatasi, kuota akan menumpuk, pendengar. Dan tentunya ini berlaku hanya untuk jenis paket tertentu. Skema seperti ini sudah digunakan di berbagai negara ya, dan dianggap sebagai jalan tengah antara melindungi konsumen dan menjaga keberlangsungan bisnis operator. Tapi bagaimana menurut Anda mengenai keputusan MK ini, di mana kuota internet tidak boleh hangus begitu saja? Anda bisa sampaikan nanti pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Dan tentunya sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Payung Teduh, Rahasia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
0: Peristiwa.
2: Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli. Peringatan tersebut menjadi hari internasional yang diadopsi oleh Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Tujuan dari Hari Mangrove Sedunia ialah mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat pembibitan yang berharga bagi ikan dan krustasea. Selain itu, mangrove bertindak sebagai bentuk pertahanan pantai alami terhadap gelombang badai, tsunami, naiknya permukaan laut, dan erosi. Tanggal 26 Juli diperingati sebagai Hari Puisi Indonesia. Peringatan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu penyair terkemuka di Indonesia, Chairil Anwar. Sebenarnya terdapat dua versi peringatan Hari Puisi Indonesia. Pertama, setiap tanggal 28 April yang merujuk pada tanggal kematian Chairil Anwar. Tanggal tersebut digagas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bekerja sama dengan Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Kemudian versi yang kedua adalah tanggal 26 Juli. Penetapannya berdasarkan deklarasi yang dilakukan 40 penyair dari seluruh Indonesia pada tahun 2012 di anjungan Idrus Tintin Pekanbaru, Riau. Walaupun terdapat perbedaan, keduanya sama-sama bertujuan untuk mengenang tokoh Chairil Anwar sebagai sastrawan legendaris yang paling dihormati di Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
5: Wawancara Pro3.
6: Pak Heru, Heru.
7: Apa kabar?
6: Alhamdulillah baik. Kabar baik ya Pak Heru hari ini?
7: Alhamdulillah sehat.
6: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus. Operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
7: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet.
6: Ya.
7: Yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya. Karena banyak masyarakat merasa, kok saya udah bayar, tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8, waktunya habis, 2 GB-nya hilangan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu limitatif maupun yang non limitatif. Jadi kalau limitatif itu kan artinya mungkin ada orang yang butuh ya 10 giga per bulan, mau habis nggak habis saya pesan segitu ya boleh. Tapi kalau misalnya ada yang mau sistemnya roll over gitu, itu juga operator telekomunikasi juga harus menyediakan. Dan dari persidangan kemudian juga saya memberikan keterangan pada saat sidang MK tersebut. Beberapa operator telekomunikasi melalui ACI juga mereka udah sepakat dan bisa menerima ya, karena juga beberapa operator sudah bisa memberikan layanan yang sifatnya itu rollover. Jadi mungkin nanti ada ya sama-sama nanti bisa memberikan semuanya itu rollover gitu, agar ya masyarakat dilindungi gitu. Cuma kan memang kita juga perlu antisipasi kalau misalnya yang rollover lebih mahal gitu ya,
6: sehingga itu tadi
7: pilihan
6: ya,
7: itu tetap harus diberikan gitu ya. Ya, kita berharap sih sama aja sih ya gitu.
6: Iya ya, terkait dengan harga yang naik ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
7: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya, yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih. Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah, namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
6: sekaligus mengubah ya
7: gitu loh. Iya betul.
6: Oke, jadi perlunya penguatan regulasi juga. Tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
7: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling nggak, paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
6: makai orang-orang butuh
7: kan
6: ya,
7: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya, beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi, karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
6: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa sisa yang hangus gitu.
7: belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu. Artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya. Beli 10 mungkin adanya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
6: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan, Pak Heru?
7: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini yang konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of conditionnya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh 1 bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini Oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah, ketahuan ada dua nih. Nah, dua ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu. Agar si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu kan tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
6: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi yang harus dipuaskan juga konsumennya.
7: Nah, betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
6: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan? Akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan.
7: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu bahwa gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai ini sesuatu yang baru, di berbagai negara sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang ya sudah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan gitu.
6: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
7: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin selama ini mereka merasa udah cukup, jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu ya. Nah, sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi mereka juga harus harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu, jadi kalau misalnya kuota cepat habis kan mereka lebih senang gitu ya.
6: Lebih laris tapi, juga ya harapannya gitu.
7: Tapi kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak. Gitu ya. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll terus gitu kan, kita juga harus bekerja.
6: Secukupnya belajar, ya. Tidak berfokus di internet saja ya Pak Heru.
7: Betul. Kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya. Betul. Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
6: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya. Sukses selalu. Salam sehat Pak Heru.
7: Salam sehat.
6: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
8: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tentunya kami masih membahas mengenai keputusan MK, kuota internet tidak boleh hangus. Ya, pendengar, ini putusan MK ya, kuota internet tidak boleh hangus. Ini menimbulkan beberapa pendapat ya, khususnya ini mendapatkan tanggapan positif dari pengguna atau masyarakat, karena memang ya lebih adil bagi konsumen dan uang yang sudah dibayarkan itu tidak terbuang sia-sia. Apalagi ya kalau kita beli paket internet, semisal sebulan berapa biasanya? 50 ribu dapatnya atau 60 ribu dapatnya 20 giga. Dan dengan adanya teknologi WiFi sekarang ya, 20 giga itu sepertinya biasanya kebanyakan orang akan tersisa. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami 20 giga, sisanya mungkin bisa 10 giga atau bahkan belasan giga sendiri. Nah itu kalau semisal hangus, itu ya juga merugikan bagi konsumen. Oleh karena itu MK juga menegaskan bahwasannya kuota internet tidak boleh hangus untuk sekarang ini, dengan berbagai cara nantinya akan diterapkan ya. Lalu dari sisi operator telekomunikasi sendiri ini, sebelum putusan MK keluar, operator melalui Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI ini pernah menyampaikan beberapa keberatan. Di antaranya, jika semua kuota wajib terus berlaku, biaya operasional jaringan akan meningkat. Yang kedua, kapasitas jaringan menjadi lebih sulit diprediksi. Dan yang ketiga, karena kedua hal tadi, tarif internet berpotensi untuk naik harganya, pendengar. Dan pilihan paket murah bisa berkurang. Bagi konsumen-konsumen yang perlu paket kecil, biasanya 7 giga seminggu atau berapa gitu, itu nantinya berpotensi ikut naik juga, dan pilihan paket murahnya bisa berkurang nih. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda nih sebagai konsumen, sebagai pengguna telekomunikasi? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, Pak Tiga, salam sehat, tangguh, Bung Wisnu.
0: Ya, salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli.
1: Iya. Hangus.
0: Gimana, Pak Matauli, pendapat Anda nih?
1: Iya, saksi kita apresiasi dulu lah ya. Akhirnya, apa namanya, tuntutan ini akhirnya dipenuhi oleh MK melalui DPR ya.
0: Iya.
1: Nah, memang ini berpihak kepada kita konsumen ya, masyarakat, rakyat. Karena ini udah kayak kebutuhan pokok ya, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan internet.
0: Iya.
1: Wisnu ya.
0: Iya.
1: Sangkankan listrik aja padam, kita udah gundah gulana. Apalagi internet padam, lelet.
0: Iya, iya dong.
1: Padahal kita, ya bilang lah, BUMN kita kan punya Telkom tuh. Tapi anak cucu cabang cicitnya, ya itu tadi, pakai monopoli jual kartu swasta lah saya bilang ya, di pinggir jalan promo-promo murah ya kan. Tapi kita dibawa ke daerah lain nggak dapat sinyal malah. Yang swasta punya itu kan begitu, yang punya plat merah mahal banget, kuotanya sedikit. Itu pun lagi saya sering agak latah juga membaca gitu ya kan, ini misalnya 5 giga atau 10 giga dibagi lagi dia Bung Wisnu, kuota nasional.
0: Ah ya, betul sekali.
1: Untuk YouTube ternyata itu pakai 5 GB, 5 yang lagi untuk media sosial, untuk ini kan, padahal kita udah jarang pakai media sosial, biasanya YouTube terus kan, Netflix, ya, nonton TV gitu kan.
0: Ujung-ujungnya gak kepake juga ya, Pak Matauli?
1: Gak kepake juga. Maksudnya yang liar-liar di bawah ini, yang pakai-pakai pinggir jalan ini, yang gak sekalian ditertibkan, mumpung momentumnya, Bung Wisnu kan. Karena kan kita membayarkan sekali kan, bayar pajak sekaligus kan. Kita beli pulsa, ini kan pajak udah sekaligus berjalan. Tetapi karena terlalu monopoli sekali terlihat ini ya, di dunia pertelekomunikasian kita gitu kan. Jadi kerasa banget ini, masyarakat perlu juga tuntutan kedua ini, yang gini-gini ditertibkan doang gitu.
0: Okay.
1: Jadi dipastikan bagaimana PLN melakukan apa namanya pelayanannya, maunya Telkom juga, telekomunikasi, Komdigi, peraturan kita harus berpihak ke rakyat. Karena memang kalau kita tahu ini kan biasanya kan fiber optik kabel laut ya, kalau misalnya internet ini ya, Bung Wisnu ya.
0: Iya, betul.
1: Kita punya satelit, luasan kita luas banget nih dari Sabang sampai Merauke, kepulauan. Kemarin kan kejadian itu bencana kan, bencana di Sumatera. Longsor itu,
0: yeah.
1: Internet putus mati. Kita bertransaksi ke ATM itu pakai genset loh, Bang Wisnu.
0: Yeah.
1: Jadi banget. Jadi maksudnya udah saatnya lah monopoli-monopoli per telekomunikasi dan berinternet ini di, menjadi prioritas di prolegnas lah ya.
0: Yeah, okay.
1: Dipastikan masyarakat jangan jadi korban karena itu kebutuhan pokok nih. Kita bertransaksi bayar pajak harus pakai internet kan begitu, semal-mal apapun handphone kalau internetnya nggak ada rusak lelet sama saja merugikan kita ya. Mudah-mudahan lah kita apresiasi.

0: Nah, itu tidak akan hangus selama Anda nantinya beli paket lagi. Seperti itu ya. Jadi 20 GB sisanya tadi, kalau semisal Anda beli paket lagi, misalkan beli paket lagi 10 GB atau 50 GB lagi lah. Sisanya yang bulan sebelumnya 20 GB itu ditambahkan ke 50 GB yang beli baru lagi. Jadi total kuotanya Anda nantinya 70 GB. Seperti itu. Sistem rollover-nya kemungkinan nantinya akan seperti itu. Tapi bagaimana menurut Anda nih? Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Udin.
1: Selamat dini hari ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Bagaimana pendapat Anda?
1: Itu kalau bisa pidana ya, Bu, operator seluler itu. Karena itu adalah salah satu cara operator seluler untuk mencari untung gitu. Yeah. Dengan cara ada pembagian-pembagian gitu. Padahal kan regulerannya udah cukup gitu kan.
0: Okay.
1: Ya, orang udah mencakup semuanya gitu, nggak usah pembagian-pembagian dan
0: okay, seperti
1: kuatannya tuh hangus.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Ada lagi Pak Udin? Mungkin?
1: Udah gitu, terima kasih.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Pak Udin Boyolali. Ya, tapi kalau menyinggung dari yang disampaikan Pak Matauli sebelumnya ya, apakah memang sebenarnya pembahasan dari kuota internet tidak boleh hangus ini tidak lebih urgent daripada pemerataan internet di seluruh daerah Indonesia sendiri, contohnya di Aceh kemarin yang ada bencana alam seperti yang dikatakan Pak Matauli sebelumnya, itu kalau internet putus juga pada bingung semua tuh, bahkan sampai pakai genset juga. Dan mungkin di daerah-daerah pelosok juga kalau semisal bukan memakai telkom plat merah, komunikasi plat merah ya, seperti Telkomsel, nah itu juga sinyalnya kurang merata juga tuh. Dan tapi bagaimana menurut pendapat Anda, apakah itu tidak lebih urgent daripada hal itu atau bagaimana nih? Silakan. Dari Pak Udin di Boyolali ke Pak Hadi di Pulau Gadung. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Hadi. Pak Hadi, halo. Oke, nggak ada respon ya Pak Hadi di Pulau Gadung. Kita ke Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, halo, selamat malam, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat dini hari. Kabar baik ya, Pak Suranto di Malang.
2: Kalau di Malang ada Wisnu Devendra juga penyari RRI, kalau di Jakarta ada Wisnu Wardana ya.
0: Sama juga berarti.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi begini ya.
0: Iya.
2: Aku ini punya data 30 GB sampai tanggal 27 besok. Senin ya. Berarti kalau itu udah tanggal 27 udah selesai, berarti enggak ada kata hangus, sudah berlaku gitu, maksudnya gitu ya.
0: Kalau yang skema sekarang ini ya, yang belum diterapkan, itu kemungkinan akan hangus Pak Suranto. Tapi kalau Pak Suranto beli paket rollovers, itu masih bisa dipakai di bulan depannya. Dan sebenarnya sebagai informasi juga ya untuk semua pendengar, sebenarnya paket rollover itu juga ada di Indonesia ini, seperti Telkomsel juga menyediakan, tapi tidak semua provider ada dan tidak semua paket menyediakan. Dan kedepannya ini akan diberlakukan secara merata ya, supaya adil begitu. Nah, tergantung nih Pak Suranto tadinya punya paket yang biasa atau paket yang rollover itu yang bisa dipakai ke bulan depannya juga nih.
2: Kebetulan saya pakai Freedom Internet.
0: Oh, beda-beda internet.
2: Pakai Freedom Internet.
0: Oh, Freedom Internet. Oke, kemungkinan ya bakal hangus juga tuh.
2: Oh, bisa hangus juga ya?
0: Iya, nah kemungkinan kedepannya juga kalau semisal peraturan ini diterapkan ya bisa jadi bisa dipakai di bulan depannya, Pak Suranto.
2: Iya, ya kalau ini benar bagus lah ya. Semoga iya kan banyak. Saya sering gitu loh, beri 20 giga sampai tanggal 18 udah tanggal masih banyak soalnya. Aduh, terima kosan kan, beli lagi jadi hangus kan.
0: Nah itu dia tuh.
2: Jadi kuota kita belum habis, masa berlaku udah habis kan, dari nol lagi kan, bayar lagi. Aduh gitu kan.
0: Jadi rugi ya. Juga ya Pak Suranto. Iya,
2: banget. Ya, semoga ini kekal abadi terlaksana gitu.
0: Okay.
2: Jangan cuma paling depannya, yang cuma hangat di depannya gitu.
0: Iya.
2: Demikian okay. Bang, terima kasih.
0: Oke. Okay, ya. Dari Pak Suranto di Malang ke Pak Hadi di Pulau

0: Bandung ya, kita sambungkan kembali. Pak Adi, selamat malam, selamat dini hari.
1: Ya, selamat pagi Mas Wisnu dan yang lainnya di studio. Selamat ya. Pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Adi ya?
1: Ya, baik. Mau usul dulu.
0: Oke, silakan.
1: Agar jangan mahal.
0: Oke, jangan mahal ya.
1: Ya, karena apa?
0: Apa tuh?
1: Karena itu kan untuk pelajar juga.
0: Betul.
1: Kan nggak mungkin yang pakai itu semua orang berpunya kan? Nggak mungkin lah. Itu kan internet kan kemana saja, siapa saja kan?
0: Iya.
1: Iya, jadi jangan terlalu mahal. Kenapa? Karena ada pelajar di situ, ada orang yang belajar gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang kedua kecepatannya ditambah. Karena dengan demikian kan dia bisa untuk download yang lebih cepat gitu ya istilahnya.
0: Oke.
1: Dan nggak mati. Kan bisa mati, jadi muter-muter aja gitu downloadnya. Nah, itu ya jadi kalau mau bikin pinter negara maju ya mesti begitu. Kalau dibilang ah nanti kan komersilnya hilang, enggak juga. Itu kan yang pakai banyak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi win-win. Jangan apa ya serakah gitu.
0: Oke.
1: Jangan tamak.
0: Solusinya ini kebijakan ini diterapkan ke depannya dan juga harganya jangan dinaikkan gitu, Pak Serantak.
1: Ya, itu juga jangan dinaikkan. Nah, itu sebab gini, Pak.
0: Iya.
1: Kalau ditekan begitu ya. Nanti sebenarnya orang-orang pintar di Indonesia ini banyak, tapi karena mahal itu jadi susah.
0: Oke.
1: Begitu. Jadi kita ingat orang lain gitu. Jangan kita diri sendiri. Kalau diri sendiri gitu ya repot. Kalau gitu egonya terlalu tinggi ya susah. Macet kemana-mana juga macet. Jadi sebab di daerah lain tuh banyak orang pinter, banyak orang yang tapi dia nggak bisa lah karena nggak mampu. Nah susah dong kok gitu. Indonesia bagaimana bisa maju kalau begitu?
0: Iya, oke. Okay,
1: jadi ingat yang di situnya ingat. Kalau dikomersilin, komersil tetap jalan, nggak pernah apa kok. Bisa nggak soal komersil gitu?
0: Okay.
1: Kan bisa di, nggak rugi.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, gitu Pak Hadi. Aja, Pak Wisnu, terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Sampai jumpa.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Dari Pak Hadi di Pulau Gadung ya, di sesi pertama ini Kopi Pro 3, kita jeda terlebih dahulu dan nanti Anda bisa sampaikan lagi pendapat Anda mengenai putusan MK mengenai kuota internet ini tidak boleh hangus di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga BPR bersama-sama dijadikan di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual peluru. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana anggota TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo. Laporan selengkapnya oleh Bobby Osapulete.
1: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kapitua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD, ini Pak Bupati ini juga sebentar lagi mau ke Jayapura, supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Tiga Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidi Mansur Yohadi Projo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
0: Tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terkait dengan mungkin ini informasi yang Anda tunggu, terkait dengan kuota internet ya, yang dimana MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pengemudi ojek online atau ojol Didi Supandi dan juga pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari serta dosen atau advokat Rega Felix, dimana MK akhirnya memutuskan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai sampai habis tanpa biaya tambahan apapun. Kuota sudah dibayar, tak boleh hangus. Setelah putusan MK, apa langkah berikutnya? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir. Kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan O. Basir.
0: Wawancara Pro 3.
5: Pak Marwan, selamat malam.
6: Selamat malam, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Kabar sehat, Pak Marwan?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, mudah-mudahan kabar kuota internet kita juga sehat nih Pak Marwan ya setelah putusan MK. Tapi kan ini dikatakan putusannya ini hanya mengabulkan sebagian. Ini bagaimana Pak Marwan melihatnya ini, putusan MK ini?
6: Jadi betul Mas Lukman, Mas Lukman ini ya?
5: Iya, betul.
6: Jadi memang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan sebagian. Karena yang dikatakan di dalam penambahan frase itu kewajiban menyediakan pilihan layanan.
5: Iya.
6: Gitu ya. Mm. Artinya saat ini sebetulnya sudah dikenal dua jenis layanan kuota, satu kuota non rollover dan kuota rollover. Itu sudah disediakan semua oleh
5: provider,
6: penyelenggara telekomunikasi provider, anggota ATSI. Ya. Jadi memang saat putusan itu kami baca dan kami pelajari gitu ya. Kembali nanti ini kan akan menjadi subjek kepada Juknis ya, yang akan diterbitkan oleh Permenkom Digi. Nah, kami tunduk pada apresiasi dan tunduk pada keputusan MK. Artinya kami harus menyediakan produk pilihan kepada masyarakat untuk memilih apakah memilih kuota yang non-rollover atau kuota yang rollover.
5: Yeah.
6: Kira-kira gitu maksudnya.
5: Iya, artinya tidak serta-merta putusan MK ini membuat semua kuota ini rollover gitu ya, Pak Marwan ya?
6: Betul, betul sekali Mas Lukman. Karena kita juga melihat best practice yang sudah ada di Afrika Selatan, di Ghana, kemarin ini yang beberapa bulan yang lalu Singapura juga sudah meluncurkan kuota rollover gitu ya. Itu merupakan pilihan. Jadi nanti pengguna bisa memilih apakah memilih yang rollover atau yang menggunakan tetap seperti yang non-rollover yang selama ini udah ada.
5: Kali itu masih menunggu ini ya, dari pemerintah dan juga provider begitu ya, untuk turunan dari keputusan MK ini, Pak Marwan?
6: Betul, karena kan yang dirubah adalah frase undang-undang.
5: Ya.
6: Berikutnya kan harus diturunkan menjadi peraturan pemerintah. Selanjutnya diturunkan menjadi peraturan menteri. Nah, kita semua stakeholder, apakah regulator, pelaku usaha, badan perlindungan konsumen ataupun lembaga konsumen, masyarakat, nanti kan akan dilibatkan dalam konsultasi publik gitu ya.
5: Yeah.
6: Harapan kita itu semua sehingga bisa kita kawal bersama-sama.
5: Nah kalau stigmanya kan sebelum ada putusan MK ini, pelanggan atau konsumen merasa dirugikan ketika kuota yang sudah dibayarkan gitu, namun hangus tidak bisa kembali. Ini bagaimana Pak Marwan? Sebenarnya pengertian dari providernya ini kan cukup rumit gitu ya. Seperti apa sih Pak Marwan?
6: Sebetulnya di dalam semua produk sudah ada term and condition-nya.
5: Iya.
6: Atau kondisi prasyarat, kondisi syarat, ketentuan yang sudah diterbitkan, ya. Mungkin karena syarat dan ketentuan ini dalam hal sosialisasi komunikasi juga nanti sudah akan harus ditingkatkan dari sisi kami provider, gitu ya. Dengan anggota ATSI lah ya, semuanya harus meningkatkan komunikasi, edukasi, sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang dibeli ini memang betul apakah ini rollover apa non rollover. Nah itu juga menjadi satu poin yang kami sampaikan kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa keterbukaan informasi, penyampaian dalam mengedukasi, sosialisasi, apakah melalui platform aplikasi dari semua provider, ada tiga-tiganya sudah punya platform di sana, sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami produk apa yang dibeli. Yang kedua, yang sangat penting juga pengguna itu perlu memahami berapa kuota yang dibutuhkan.
5: Okay.
6: Dalam satu bulan.
5: Yeah. Ya.
6: Karena kita melihat sebetulnya dengan sudah adanya produk rollover pun, gitu ya, penggunanya masih relatif kecil, antara 3% sampai 5% pengguna, gitu ya. dari total seluruh pengguna yang totalnya itu hampir 300 juta. Ya. Nah, jadi kami melihat hal ini perlu dipahami karena saat masyarakat membeli jumlah kuota, berapa sih kuota yang dibutuhkan gitu ya, dalam satu bulan. Nah, di dalam aplikasi-aplikasi yang dimiliki provider juga sudah ada namanya kuota meter. Nah, kita berharap memang masyarakat yang sudah menggunakan smartphone gitu ya, itu bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu dan dilihat kira-kira saya konsumsinya berapa gitu ya. Dalam satu bulan tuh rata-rata konsumsinya saya berapa, sehingga yang dibeli jumlah kuotanya tepat sasaran. Kira-kira gitu maksudnya.
5: Iya. Kalau tadi bicara sebenarnya ada konsekuensinya tidak, Pak Marwan, ketika dari providernya, sisi provider semua kuota ini dibuat rollover?
6: Oh, kalau dibuat seluruhnya rollover, ya, maka yang kita harus lihat adalah apakah best practice-nya memang di berapa, di Afrika Selatan itu seluruhnya rollover ya. Nah, apa akibatnya? Tarifnya jadi naik. Penyesuaian tarif terjadi.
5: Pembelian awal.
6: Tarif per giganya.
5: Oke.
6: Ya kan? Sekarang kan tarif per giga average 4.000, 4.500 sampai 5.000.
5: Iya, di rentang itu ya.
6: Di rentang itu sih. Nah, kita khawatir jadi lebih, penyesuaian tarifnya akibatnya kan terjadi penyesuaian tarif gitu ya. Nah, itu yang kita khawatir adalah affordability masyarakat dalam mencapai kuota. Terus terang anggota ACI itu berharap broadband itu affordable, terjangkau.
5: Oke.
6: Okay. Itu goalnya gitu ya, terjangkau untuk seluruh masyarakat. Gitu kan. Nah, ya, waktu di Majelis MK kami juga menyampaikan, ACI menyampaikan pandangannya gitu ya. Bagaimana agar ini terjangkau sehingga broadband for everybody. Ya kan? Internet itu untuk semua masyarakat, lapisan masyarakat. Itu yang kita ingin capai. Masuk banget. Makanya kita hati-hati sekali.
5: Apa yang membuat masih mahal ini, Pak Marwan, hingga saat ini?
6: Saat ini Indonesia itu internet sudah nomor 17 di dunia termurah, Mas.
5: Oke.
6: Speed kita memang baru mencapai 62 megabit per second.
5: Iya.